0: PRSSN Ijabar siap digital. Click and play www.radio.prssn.ijabar.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuh setukeran jeng jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Yeuh hiji itu cik atuh baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh yeuh kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
2: Heuh atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah.

teperlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta. Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

0: 98,9 FM. Wargi Setia, aduh kaget barusan ya. Tiba-tiba ada suara iklan. Ini dari internet ini tiba-tiba ada suaranya nih. Aduh, sok aya kieu na ya.
1: Auf einer globalen Components Plattform.
0: Tegera di mana ieu? Iya?

0: Udah, gak ada ya. Jam, aduh ini 7:30 ya. Berapa lagu tadi? 3 ya? 3 apa 4 gitu ya? Ai, Rela, Orang Yang Salah. Selamat pagi untuk kalian semuanya yang baru bergabung di 98,9 FM Bergis Dian. Tenorin, assalamualaikum, sehat, alhamdulillah. Di abdi macai masih aman, cina a, kang gak usah abian, alah, gak usah abian. Nggak bagi-bagi misalnya sih ya. Dan ini Kujang, selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam, semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga, amin.
1: Kayung tak bersambut, cinta pun telah.
0: Ya nuju diputar lagu naon, judulna, Orang Yang Salah.
1: Ditelan.
0: Orang Yang Salah dari Sinta Arsin Arsita Arsinta.
1: Ku sudah mencoba untuk berikan bunga. Ku sudah berjuang.
0: Polres Tasikmalaya Kota menetapkan AAS inisialnya ya, 28 tahun pedagang es teh di kompleks olahraga Dadaha sebagai tersangka
1: ya,
0: menyusul insiden ledakan yang terjadi pada hari Sabtu malam. Berarti malam minggu ya di Dadaha ya. Kemarin sempat ramai di Dadaha, Bergisdia ya. AAS ini sudah ditahan di Mapolres Tasikmalaya Kota sejak diamankan setelah kejadian. Seperti yang diketahui bahwa ternyata AAS ini merupakan mantan narapidana terorisme atau napiter. Dalam penanganan kasus ini, Polres Tasikmalaya Kota berkolaborasi dengan Dirkrimum Polda Jabar. Sudah melakukan proses penyelidikan dan telah melakukan serangkaian kegiatan, termasuk gelar perkara, dan disepakati bersama bahwa ditetapkan AAS ini sebagai tersangka atas kejadian pada malam minggu kemarin di kompleks olahraga Dadaha. Tersangka AAS ini terjerat dengan pasal tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, senjata api dan bahan peledak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 306 atau pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto mengatakan bahwa sebetulnya motifnya sepele. Ini hanya perselisihan pribadi antara kedua belah pihak, saling ejek hingga menyebabkan kejadian ada kejadian ledakan pada malam minggu di komplek Dadaha.

Kejadian berawal saat malam minggu rame ya di Dadaha. Situasi di kawasan olahraga Komplek Dadaha. Komplek olahraga Dadaha maksud saya. Kota Tasikmalaya yang biasanya ramai dikunjungi oleh warga seketika mencekam akibat suara ledakan keras pada malam minggu 11 Juli 2026. Ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan dipicu oleh perselisihan sepele antara pedagang kaki lima atau PKL. Ribut-ribut pedagang tahu gejrot. Dengan AS yang belakangan sudah ditetapkan oleh oleh polisi sebagai tersangka. Ya, yang juga ternyata dia itu mantan narapidana terorisme atau napiter. Awal mula konflik, seorang pedagang tahu gejrot berinisial E yang diduga sedang berada di bawah pengaruh alkohol memarahi pedagang lain tanpa alasan yang jelas. Kemudian tersangka AAS yang merupakan penjual ST Jumbo sekaligus saudara dari pedagang yang dimaki datang menghampiri dan terlibat adu mulut dengan si E itu, pedagang tahu gejrot itu. Saksi mata mencoba menengahi agar tidak terjadi kontak fisik, namun tiba-tiba sebuah dentuman keras menggelegar dari arah belakang posisi saksi berdiri. Ledakan itu memicu kepanikan luar biasa, namun pihak kepolisian mengkonfirmasi tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka dalam peristiwa itu ya. Olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh Polres Tasikmalaya Kota bersama tim Brimob menemukan bukti kuat penggunaan bahan peledak. Polisi mengamankan berbagai material berbahaya seperti pupuk KCL, belerang, bubuk aluminium, baterai, instalasi kabel hingga perangkat kendali jarak jauh atau remote. Begitu ya, mengingat adanya unsur ledakan, polisi menetapkan standar tinggi dengan melibatkan satuan penjinak bom untuk melakukan sterilisasi di lokasi. Begitu ya, langsung digeledah rumah ataupun kontrakan AAS di Kecamatan Cihideung yang baru ditempati selama 2 bulan. Tetangga di sana juga pada sok katanya karena memang baru 2 bulan dia itu ngontrak di sana. Ternyata setelah digeledah didapati 13 barang bukti, di antaranya ada senapan angin, belati, buku-buku dalam tanda kutip lah ya, saya takut salah ngomong ini ya. Ada buku-buku, ya itulah. Walaupun begitu bahwa tersangka AS ini walaupun memang memiliki latar belakang sebagai mantan narapidana terorisme, tetapi pihak kepolisian dan juga Polda Jabar menegaskan bahwa insiden yang terjadi di Dadaha kemarin bukan merupakan aksi terorisme terorganisir. Ya, tapi lebih kepada dendam pribadi dengan orang lain. Adek gitu bisa ngerakit bom cene ya. Mantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ranger Biru. Ribut dagang di Dadaha. Tegagok ngerakit bom. Berarti tiga hari guys nyiapkan etanya. Ayah bahan guys nyiapkan gitu mah. Kita ributnya guys tiga hari juga nanti. Muka iya mak ya wes sorak kunaon ya.

yang merebut kenalan atau suka atau apa. Cuman memang terjadi perselisihan, terjadi cekcok lah antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain di kompleks olahraga Dadah di dalam ya. Ripu zaman ayeuna mah cenah. Dagang oge jaminanna nyawa kitu jeung dehan ngaran kompleks olahraga tapi jadi kompleks PKL. Wah, eta nu dagang ya. Pan hukum ekonomi nya, di mana ada keramaian, di situ banyak tukang dagang. Gitu ya, jadi hukum ekonomi itu bukan terkait barang dan orang aja ataupun terkait apa ada permintaan harga naik ya, kan ada keramaian di situ, ada yang dagang. Pak Queen, selamat pagi Ma Ai Cipokek, assalamualaikum. Waalaikumsalam, pecah seribu cina. Ah, pecah seribu, anu mana anu enak gitu. Pecah seribu mah, anu pecah mati Vita Alfia, peminta lepatnya aja orang cina. Kuno dagang, eta teh nepi ka dihaneutan, kumaha mun aya dangdutan. Kumaha mun dibare dangdutan ya. Heubeul teh dangdutan di dadahanya, konser naon. Aduh, punggung masuk rame ya. Sekarang jadi, dari dulu memang jadi kompleks olahraga, kemudian juga sekarang keluarga suka apa namanya, banyak yang juga jalan-jalan di komplek Dadah karena banyak mainan di situ, termasuk yang jualan juga banyak ya. Tapi mie ngabuburit di Dadah tuh wah rame ya. Di mana ada olahraga, di situ ada ST Jumbo, mantap. Tes lari, tes jogging, karena ST Jumbo. Terjadi atau kolesterol terkebakar. Kalori terus dibakar ke olahraga terus ST Jumbo ya. Alah. Sebenarnya sia-sianya. Moal gitu, silih ledek antara pendukung Messi jeung Ronaldo, jauh teuing mah. Jauh rek naon merebut kana kitu. Yang tak pantas dicinta, ku sudah yang bikin melegakan adalah itu ya. Pihak kepolisian menegaskan bahwa tidak ada ancaman terorisme terencana, enggak ada.

0: Atuh cina mantan teknisi bom. Ayeuna dagang ST Jumo. Atuh cina pandangan teh hayang ngarakit cina. Atuh pandangan teh hayang ngarakit cina.
1: Праздником вас! С днем великой победы! Ура!

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Iya, ker Facebookan deh.
6: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
5: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
6: Halus HP enak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
5: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
6: Naon ceng, Cermat Sel.
7: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: seperti mati lampu ya sayang. Jam 7.55 menit, warga istimewa masih dengan lagu-lagu dangdut di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Oh iya kado, nah gimana iya kado iya. Cekaking pagi A, jika na main bola tingkat kampung ya enak ada make bom soalnya bidang raribut ya amit amit.
1: Janganlah.
0: Gimana eta kado, aduh si paling ini sabaraan
1: hanya kepadamu.
0: Bade AO tuh waktunya ara O.
1: Kau ragukan
0: efek AO-nya.

Iraha, assalamualaikum. Apunten Spanyol Prancis irama enak. Engke wengi. Ewangi nya tomorrow. Ini dina jadwalnya tomorrow. Jam 2 dini hari, semifinal Piala Dunia 2026. Sudah memasuki fase akhir ini ya. 4 negara terbaik akan memperebutkan 1 tiket di final. Besok jam 2 pagi, aduh hai jam 2. Kumah ya jam 2. Sok maju ke tunuh, karek setengah jam, rap weh. Ayo jam 2 teh kagok. Sana sok tarabobo heula. Perancis, Spanyol besok ya, jam 2 dini hari. Kemudian Inggris, Argentina, lusa berarti ya. Masuknya ke hari Kamis, masih jam 2 dini hari. Yang kalah akan memperebutkan perebutan juara ketiga pada hari 19 Juni itu apa? Hari apa ya? Saturday, Sunday, Minggu berarti ya. Minggu jam 4. Kemudian finalnya 20 Juli. Waktu kita ya, 20 Juli waktu Indonesia Barat. Berarti finalnya itu adalah hari Senin pagi. Jam 2 ya. Prancis lawan Spanyol. Nanti malam, dukung mana? Jika nama Prancis ya. Ayo bahan Prancis.

Dua top skor Piala Dunia kali ini masih tetap bertahan di babak semifinal. Kylian Mbappe 8 gol dari Prancis, kemudian juga Lionel Messi Argentina juga sudah mencetak 8 gol di edisi Piala Dunia kali ini, termasuk Jude Bellingham. Diam-diam menghanyutkan, ternyata Jude Bellingham dan juga Harry Kane dari Inggris sama-sama sudah mengoleksi 6 gol kali ini ya. Ini bagus nih ya. 6 pertandingan 6 gol ya. Jude Bellingham juga 6 pertandingan 6 gol. Ini dari satu negara ya. Kalau yang lain Argentina cuma Messi doang. Mbappe cuma dari Prancis maksudnya cuma sendiri ya. Ini Inggris dua orang nih, Harry Kane sama Jude Bellingham sudah 6 gol. Berarti saya pindah dukungan, dukung Inggris lah. Ya dukung Inggris lah. Mau malah ngedukung Argentina. Teka bayang lemen juara dia. Wah, gak sempurna Messi pokoknya. Lemen Argentina juara dia. Wah, ripuh pokoknya. Jaro Ronaldo teka pemijahan pokoknya kagoa. Tapak kagoa. Assalamualaikum, ngopi. Waalaikumsalam. Aduh, Wilojang, Auter. Selamat pagi, anu nuju ngopi, bari ngasah jika naya tete. Berat a dek yang

Amar pagi Ranger Biru, Auten, Matopan, selamat pagi. 0849 pagi Repa, Ramon, BRJ, Aepul, Maai, Cipokek, selamat pagi. Yang dinanti-nanti katanya tanggal 10 akan ada kejutan, kemarin sudah lewat ya, gak ada ya.

0: kejutan yang dinantikan oleh ribuan bahkan jutaan boboto ya. Di tanggal 10 Juli kemarin ternyata belum nampak hilangnya ya. Elongasinya masih di derajatnya masih di atas ya. Acan turun.
1: Tak sedalam cinta yang ku rasa, cintaku satu untukmu.
0: Belum ada apa namanya?
1: Tak setinggi kasih yang ku punya.
0: Belum ada pengumuman resmi lagi dari manajemen Persib Bandung terkait pemain baru yang akan masuk ya. Di tanggal 10 kemarin, entahlah apa yang terjadi bahwa apakah ada yang rumit atau gimana ya. Ada kesulitan ya. Yang jelas kita nantikan sajalah.

Mudah-mudahan sebentar lagi akan ada pengumuman Wilujeng Sumping dari Persib Bandung ya. Jelas teu a cenah eta Peralta teh nyata duka. Ningali kieu mah ah duka. Itu ya, jadi ya tunggu sajalah. Mungkin di Jumat depan atau gimana kita juga tidak tahu. Mudah-mudahan ada kabar baik. Ya. Setelah Piala Dunia nanti selesai, langsung ya kita akan kemudian menyaksikan ajang yang sangat bergengsi, kelas dunia ini. Tina Piala Dunia ke Piala Presiden. Aya jauhnya. Tina Piala Dunia, gajar itu kena Piala Presiden. Setelah 20 Juli nanti final Piala Dunia, 25 Juli kalau saya tidak salah ya. 25 Juli kemudian akan kita saksikan gelaran Piala Presiden sebagai pelengkap setelah dunia apa namanya euforia dengan World Cup. Kemudian dihibur oleh Piala Presiden. Piala Gemoy berarti ya. Ah, canggel. PHP wae cenah ngadagoan naon di 10 waktu jam 10 siang tapi ke jam 10 peting kalau cangkel lah jauh HP.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apple.

0: jam 8.23 menit cinta dan air mata.
1: Hatiku mulai gelis.
0: Program Makan Bergizi gratis resmi didistribusikan kembali mulai Senin kemarin. Setelah sempat jeda selama masa libur sekolah. Memastikan hari pertama program ini berjalan dengan mulus, jajaran Badan Gizi Nasional atau BGN langsung turun melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah sekolah dan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di wilayah Jakarta. Dan juga berbagai wilayah lain di Indonesia. Jeda selama libur sekolah rupanya dimanfaatkan oleh BGN. Lembaga ini melakukan berbagai penataan dan pembedahan demi mendongkrak kualitas pelaksanaan program. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung realisasi program di lapangan. Pihaknya fokus memastikan makanan bergizi tersebut diterima tepat waktu oleh para siswa. Amin ya rabbal alamin.
1: Semua percuma saja.
0: Sekarang sudah kembali lagi berjalan ya, seiring masa liburan sekolah sudah selesai, anak-anak sekolah juga sudah kembali ke sekolah masing-masing. MBG sekarang sudah berjalan lagi.
1: Mereka pilih, itulah yang
0: kita doakan yang terbaik ya. Amin.

ada yang bilang kemarin nah cina liburnya 2 minggu hematnya 3 triliun cina duka tak pala. Ramai itu kemarin tuh. Bukannya 1 T per hari. Ya sekarang udah jalan lagi lah ya. Alhamdulillah ya anak-anak bisa kembali mendapatkan makan bergizi gratis di sekolah. Mudah-mudahan bisa dinikmati benar-benar oleh anak-anak sekolah ya. Ujang Goni, selamat pagi, salam warga sadayana wargi Sukapura. Salam kenal teh Abima, atur nuhun, cinta rahasia laguna atur nuhun. Alah dangdut atas badai atasan, enak atas badai lebat kana pop deh. TK sarang SD nya A, kudu nama dari SMP sarang SMK ma amur teing, sana anggaran. Pan ya sami kenging, produk SD gena. Oh maksudnya meningkatnya TK sarang SD gitu ya. SMP sarang SMK mah cina hamur tuh. Wah. Kurmujuh nak rewok enak deh. SMP SMK wah.

dinten iya aya pelayanan SIM keliling teu. Biasana mah aya nya. Biasana mah aya hari Senin Selasa ayalah sok cobian we lah. Kakarang ka dieu ameung ya. Berhubung cara MBG jalan dia ayeuna cara A. Mamuterkeun lagu MBG. Mau enggak? Mau ulah.

Wah, puterkan bahaya. Saya nujol dekat dia. Setengah jam lagi waktu kita ya. Halo, selamat pagi ya. Dangdutnya udah cukup. Saya kembalikan ke lagu Pop Indonesia.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae ini lain teh, rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ye hiji itu, cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: 98.9 FM jam 8.47 menit. Sesi potret yang lagi viral sekarang lagunya ini ya. Lagu dengan lirik yang syarat makna ini.
1: Kali ini sudah lumayan.
0: Dari Enau bagaimana itu macamnya teh? Enau. Duet dengan Ari Lesmana kakak adik.
1: Dan tahun ini ku bisa pulang.
0: Kircon, cuaca yang sangat cerah tapi gak hot-hot jenaah. Pendek lagu lawas, menyesal numpak Budiman dan lagu si buah hati adem.
1: Bukan kau yang menyambutku. Oh,
0: dari kau dan si buah hati.
1: Kau
0: pan nuju aja nantinya gitu ya.
1: Pulang.
0: Mengalih hoyong MBG. Lo ke abi ukona.
1: Tamu ke rumah barumu.
0: Alaresana di orang ayana diterapkan pami pajak motor orang can lunas mau dipasihan bensin.

0: di kita masih aman ya. Di yang lain tuh.
1: Manusia ini kehilanganmu.
0: Ada berita yang menyebutkan aturan larangan beli BBM bersubsidi kalau kendaraannya nunggak pajak. Di kita masih aman. Kalau berlaku itu, wah bahaya. Kebayang. Wah dengar aramu kemarin.
1: Sesi potret yang selalu ku benci. Aneh rasanya kata.
0: Di mana ya? Saya cari dulu bentar ya.
1: Susunan barisannya.
0: Pajak nunggak. Gak boleh beli Pertalite. Oh di NTT tuh ya. Aturan larangan membeli BBM bersubsidi seperti Pertalite akibat karena menunggak pajak tidak berlaku secara nasional. Kebijakan ini merupakan peraturan daerah yang baru diterapkan secara spesifik di wilayah Nusa Tenggara Timur. Di kita masih enggak ya. Kendaraan yang menunggak pajak saat ini masih diperbolehkan membeli Pertalite di SPBU. Itu hanya pergub di suatu daerah ya, di tepatnya di NTT. Ansoksin merembet, kayak dia aja. Kan kebayang, eta pemi aturan ini diterapkan di kita ya. Wah, dengar aramu. Aman kene di mana-mana.

di kamari hoyong ngepinggan lagu sesi potret di Sukapura teh asa kaubaran cenah nuhun. Di kamari ge asa aya. Ari pajak wae udag-udag, ari jalan ripuh. Kumaha konsepna cenah A? Bayar atuh atuh kana ge, Pak Queen. Kali ini. Ade, ulah ka momen pajaknya jalan teh bisa teu jalan. Berkat doamu dijabah. Ejo, ya, ada pajak mah ya.

0: bukan kau.
1: Itu ya. Ade, Anda pelaku usaha ya, sudah datang petugas sensus? Kalau belum, nanti sebentar lagi akan datang petugas sensus ekonomi.
0: Tak ada kamu.
1: Ya, nanyain segala macam ya, omset, modal dan sebagainya. Gitu. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke petugas sensus ekonomi. Taruh segalanya, bu, kumaha gitu, usaha abi hoyong lancar, kumaha hoyong kenging modal gitu ya.
0: Manusia ini
1: ulah orang nu kedah di hayu ditarosan, orang kedah naros. Gitu. Kan solusinya gitu, bu, pak. Jadi jangan kaget nanti kalau ada petugas sensus ya datang ke toko, ke rumah ya. Program nasional saat ini sedang berjalan. Pendataan lengkap berskala nasional terhadap seluruh aktivitas usaha di Indonesia yang saat ini dilakukan oleh BPS.
0: Sesi potret yang selalu ku benci. Aneh rasanya kau.
1: Waduh, habisnya waktunya nih.

0: satu lagu terakhir lah, selain yang satu ini ya.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
0: Waktunya habis ya, saya pamit dari pendengaran Anda siang hari ini. Tuh, yang ngobrol ke Nisan Sus ramai ya, ah, mau dibaca. Ketenuan ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pagi, wargi Sukapura jumpa lagi di dangdut yang rasikan hari ini. Suara kabar bahagia bersama Anda, sapun alhamdulillah berkat perungan dari semua. Hari ini bisa menemani Anda mengawali jumpa kita Elvi Sukaisi dalam satu judul lagu Bisik-bisik Tetangga. Tetangga berbisik, iya jangan.

Kalau orang atau seorang berbicara, pasti ada sesuatu yang pas untuk diucapkan atau disampaikan kepada kuping yang lain. Tentu sesuatu yang sangat menarik. Ini sesuai dengan lagunya Elvi Sukaisi, Bisik-bisik Tetangga. Nah, ini bisik-bisik itu, tapi jangan artinya lantas ketika kita dengar bisik-bisik lantas kita marah. Mungkin sebenarnya terjadi, atau mungkin tangga hanya bisa melihat dan berbicara.

Kalau semua itu yang diucapkan oleh tetangga itu terjadi dan betul, bukan berarti kita lantas tanya dan marah. Mungkin saja terjadi, atau mungkin sesuatu yang keliru atau hal-hal lain ya. Yang jelas yang mau gabung bersama kita di 081-222-81101 silahkan. Kak Amar masih ngetik. Ketik ini Kak Amar ya, teh masih.

Bicara tentang aduh tentang suatu ya, artinya tetangga berbisik begini begitu dan sebagainya. Jangan asing ya. Kenalah kita karena perbuatan kita. Saya bersama Miss Ice menemani Anda hingga akhir. Dua jam ceng, yakin 2 jam ya. Jauh-jauh dari Banten nih, namanya Epin Banten, Wilujeng Enjing. Orang Banten, Wilujeng Enjing mang, Wilujeng Enjing mang diren sarang Ijen, Wilujeng Enjing, mah ada ramang sadayana. Alhamdulillah, hari ini bisa menemani Anda. Kalau kemarin saya berada di, ya begitulah, di Tasik Kota saya. Aina abdi nge-request tembang sabun mandi di jajam yarja. Oh gitu. Yantusnya pesanan abdi ulah lami-laminya. Eki bakir. Itu lah ti abdi Epin bagi Epin bager. Gente bager bager. Nah itu non. Jangan hampura pisan mang dene gitu. Punten tarengkiu.

0: Hamza, cinta sabun mandi.
1: Oke.
0: Oke. Ada Uter, aduh. Uter mana? Uter teman kita dulu.
1: Oh. Oke, selamat datang Uter. Terima kasih ya, Ter ya.
0: Lama kita tak berjumpa ya Bang Uter. Hai. Kali ini lewat udara langsung dia. Uter, assalamualaikum Ganden, Maizen.
1: Alah, ya emak jang.
0: Damang, alhamdulillah. Jangan mincuan. Gitu ungu Den, gitu ungu. Ngopi aja. Sebenarnya emang ngopi. Alhamdulillah Uter. Anda masih mau dengar acara kita. Terima kasih Uter. Semoga dalam keadaan sehatnya. Salam kasadayana Baladurang dirinya. Saudara-saudara kita semua di sana ya. Buat Uter dan keluarga. Berikutnya dengan Japra. Assalamualaikum Syahden. Minta lagunya Gembala Cinta Revina Afira. Salam buat semua spesial buat kandet metugas. Sat. Ya, Jeng. Oke, terima kancing buat Tadan Japra. Rada leheng bager budak.

Katanya dari Revina. Dari Asro Bang ada juga ya. Aduh. Oh, dari Revina ada, boleh. Wah, sementara Bang Jaja Miharja siap dengan aduh nyainya, sok lah. Lumayan sibuk wae Kang Abina jabi sering. Aduh, yang pesen lagu ini semoga Anda puas.

Jajami Harja, Cinta Sabun Mandi. Oke, buat yang pesan tembang ini, semoga Anda puas. Semoga puas ya. Buat Happy in Banten.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

ke saya balas ini. Ini jujur nih, kakak Uter ya. Kangge persiapan gelonggang katanya. Oh gitu ya. Terus dia nge-WA ke saya jawab juga nih. Boleh baca dong kakak Uter ya. Oke, kita lanjut lagi acara kita. Andri Dewo. Assalamualaikum, panggil jelang siang Aden. Di Bandung mah dingin sekali. Bandung dingin, Karang Nunggal aja dingin begini ya. Kamu Bandung. Mungkin laguna Happy Asmara menepi. Pamita ayah mah kasih tak sampai. Sekian sadaya pendengar Sukapura kayak Aden. Selalu amin, terima kasih buat Andri Dewo. Saya kemarin di Tasik kemarin. Menemani Anda semua di udara ya. Alhamdulillah saya sudah pulang dan kondisi mulai sedang. Doanya ya, besar-besar. Kakak aja saja telepon tadi ya.

Dari Revina ada boleh ya buat Mamila Cihuni Citra Cinta. Aduh. Hebat Mamila, hebat. Boleh, boleh, boleh. Naker geringken. Kini sudah tertunduk malu, wajahnya sudah. Ini dari saya masa sahabat. Bersinar lagi. Kita dengar lagu berikutnya. Happy Asmara menepi, silakan selalu nikmati.

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

tiup suling biar biar joget. Main joget di sana. Teh ceking, joget teh ceking. So. Iya, Mami lah ciumnya semoga. Wah, Nisa. Diem nih, Mami. Mbak Linda Oktaviani Sari. Aduh, Mbak Linda kemana wain lupa kepala doa enak. Assalamualaikum, pagi menjelang siang Kang Deden sama Teh Iceng. Oke, pagi jelang siang. Yang lagunya Bulan Dalam Air dari Kristina. Bulan Dalam Air. Gak salah nih. Semuanya saja spesial buat Kang Deden sama Teh Ice. Matugas makasih. Bulan Dalam Air. Lagunya dari

Yang jelas lagunya enggak saya temukan Mbak Linda sama Mbak Linda Octaviani Sari. Kalau salah ngetiknya dicek lagi dulu. Berikutnya Mbak Naila, Assalamualaikum siang Kang Deden Hoyong lagunya. Satu nama tetap di hati, salam Kasadayana. Jai Tercisiti, Cipokek, semangat gas terus. Spesial buat Kang Deden sama Teh Iceng.

Dari Kailasiska ada ya, satu nota ya. Ini lagunya Ai. Oke. Mbak Linda, lagunya barangkali mau diganti silakan. Yang jelas lagu yang Anda pesan sekarang enggak saya temukan. Berikut Manaila sudah Manoval. Assalamualaikum pagi Kang Den, pagi Manoval. Ada Daijeng, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya menuju sehat. Doanya ya. Moga saya terus, amin. Manova, lagunya Derita Tiada Akhir. Salam buat semua fans Radio Sukapura aja. Wassalamualaikum.

Siang Kang Den, pami aya waktu mendut lagunan lapar dari Roma Irama Manaila sama Mahnova rasa temukan lagunya nih. Oke, kita dengar lagu berikut ini.

0: hobi aing gablek salaki teh mele kesel beurang peuting nganunung tun eta teh panon teh atuh sutukeurana jengjengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat teh akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.
1: Dia tidak tempat, Ma. Dia tidak jelek.
2: Oke deh buat Manova, semoga tidak. Tidak kecewa ya, tidak kecewa. Yang kita temukan dari era Sakira, yang senang-senang saja.

saya aja, wenya saya aja. Semangat-semangat, Totong. Jangan tunggu lama-lama, moal.

0: Lapar.
1: Lapar kakak.
0: Ujanggoni berikutnya siang Kang Den Teh Iceng. Salam kasada wargi Sukapura Utami Kate Iceng. Salam Kang Den Kawina Cinta Rahasia Teh Adela kak.
1: Oke.
0: Buat Ujanggoni. Ujanggoni karunya tingken.

tahu janggut ini ada teh ceking. Kira-kira sebangnya buta atau no. Buta tisa teh ceking. Tadi mah cuman hihahe. Buta mah yang punya lagu Roma Irama. Lain buta terong nu gede, lain itu. Ya, Revina, ya karena perempuan yang minta saya kasih dari Revina ya. Saya seking biar pas ya. Bibi Cit berikutnya, assalamualaikum, syahadatin hadir nih. Minta lagunya Lesti Egois. Salamnya buat semua spesial buat Adeden bareng Icen. Pet bertugas. Oke Bibi Cit. Lagunya Egois. Egois, egois.

0: Iya, ke Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
0: Nya tuh. Ye, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
0: Ye, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon, ceuk? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Apotek.

0: lagunya dari
1: di antara kau dan
0: Lesti, egois. Yuk, kita buka lagi WhatsApp yang lain.

Bici itu tadi ngehenen weh. Ngehenen weh Bi. Aduh, mah topan berikutnya. Di balik si Aden ganti lagunya. Topan siang ada Den, atau pada punya Kicau Mania, lagu Kicau Mania. Kicau Mania.

gadis manis Kalimantan dari Adela Adana.

Siti Adela Tunuhun. Salam Kang Gosadaya dari Diloji. Diloji. WBC Tatunuhun ceng laguna, lagunya. Misami Bibi dan Manon Bibi. Si ceng menjungkir balik.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Senyum tipis nan menawan.
6: Ya, sedikit ada gangguan. Cek dadanya permagaya ya baratan saya. Oh, Pak Batur Saeutik kek gaya menjarkeun teh. Mae tadi dangukeun ku teh Uce Jai Terma. Assalamualaikum siang Kang Dente Ice. Aku ngedukung aja tuh, tahu cuma dukung ya. Walaupun tadi ya sorry saya lagi pabuis. Ya. Salam buat semua aja spesial buat Kang Dente Ate Ice yang juga satu. Ya hari kemarin saya ke Tasik kok sampai pulang hampir maghrib ya. Maghrib sih nggak ketan. Kesehatan ya. Kalau menurut dokter ya, alhamdulillah saya dalam keadaan tidak seperti awal-awal. Barangkali 8-9 bulan saya terus bolak-balik Tasik ke dokter. Sampai akhirnya saya dinyatakan sehat. Alhamdulillah. Kita berjumpa. Allah tidak memberikan ujian lagi ke saya ya. Ujian cukup berat memang sebenarnya. Terima kasih doanya buat semua, dukungannya buat semua ya.

kembali Nda Oktaviani Sari pagi jelang siang Ganden sama Teh Ici. Request lagunya Bulan Dalam Air. Saya bingung cari lagu ini. Pasmanya aja spesial buat Ganden sama Teh Ici. Mbak Linda enggak saya temui. Hanya kalau dari suaranya Christina ini dia saya kasih lagu. Mumpung masih ada waktu. Merah kau bilang biru. Dan Wargis dah suka pura. Akhirnya saya pamit terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kurangan. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: hari pertama masuk sekolah, 8 siswa SMP 1 Pager Ageng Tasikmalaya dipulangkan paksa. Relawan kebersihan Garut demo di DPRD, tuntut kejelasan status. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Sebanyak 8 siswa SMPN 1 Pager Ageng Kabupaten Tasikmalaya dipulangkan paksa pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026-2027. Kebijakan itu memicu protes

0: jatinya ruang penyembuhan dan lembaga yang menjadi solusi untuk mendidik serta meluruskan kenakalan anak, bukan justru mengeluarkan secara instan.
1: Sebetulnya anak ini dengan dinamikanya diduga bahwa dalam tanda kutip mereka berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Sehingga mungkin sekolah mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetap dengan demikian bahwa para orang tua dan anak-anak ini dalam mereka berkeinginan meneruskan sekolahnya ingin tetap di sekolah asal karena domisili yang lebih dekat. Kemudian para orang tua berpikir sebetulnya langkah-langkah yang dilakukan di sekolah ini juga masih maksimal dan orang tua juga siap untuk melakukan pembinaan bersama-sama untuk kesenangan anak untuk bersekolah di sekolah yang tersebut.
0: Ato Rinanto menambahkan, para orang tua sebenarnya sangat kooperatif. Mereka juga siap bekerja sama melakukan pembinaan intensif demi mengubah perilaku anak-anak mereka. KPAID berjanji akan mengawal kasus ini sekaligus memberikan pendampingan psikologis bagi para siswa yang terdampak. Sementara, Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui Kepala Bidang SMP Cucu Anwar menyatakan, mengeluarkan siswa adalah opsi paling terakhir. Kewajiban sekolah adalah mendidik, kecuali jika siswa membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ditegaskannya, Dinas Pendidikan juga akan memanggil Kepala Sekolah SMPN 1 Pager Ageng untuk klarifikasi.
2: Jangan banyak-banyak pase. Ganti. Ya, Boy.
0: Relawan kebersihan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Garut Senin 13 Juli 2026. Mereka menuntut kejelasan status dan legalitas sebagai relawan sekaligus mendesak pemerintah Kabupaten Garut mengevaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Dalam aksinya, massa membawa puluhan spanduk dan poster berisi kritik. Beberapa di antaranya bertuliskan, "Turunkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut atau ganti bupati." Dan bukan sekedar relawan, kami adalah garda terdepan kebersihan. Para peserta aksi menilai hingga saat ini belum ada kepastian hukum mengenai keberadaan dan peran mereka dalam mendukung kebersihan lingkungan di Kabupaten Garut. Kondisi ini, kata mereka, menimbulkan ketidakpastian bagi para relawan yang selama ini aktif di lapangan.
3: Ada yang mengurus jumlah sekian. Jadi mana? Pas keluaran mas. Kalau di pengeluaran mas, kaki 2016. Sedangkan, kenapa ada perhubungan mas? Nah, kenapa orang yang tidak menang, para tidak menang?
0: Massa berharap DPRD Garut dapat menjembatani dialog dengan pemerintah Kabupaten Garut, tujuannya agar persoalan ini segera diselesaikan secara transparan. Mereka juga meminta adanya kebijakan resmi yang memberikan pengakuan dan kepastian legalitas bagi relawan kebersihan. Dengan begitu, pelayanan kebersihan kepada masyarakat bisa terus berjalan dengan baik. Untuk diketahui, aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Perwakilan massa diterima pihak DPRD untuk menyampaikan aspirasi. Mereka berharap tuntutan segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daerah Operasi 2 Bandung mengecam aksi pengeroyokan terhadap petugas penjaga perlintasan Sebidang di Leuwi Goong, Kabupaten Garut. Manajer Humasda Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, petugas tersebut menjadi korban setelah menegur seorang pengendara sepeda motor yang nekat menerobos palang pintu saat kereta api Serayu akan melintas. Peristiwa terjadi Minggu 12 Juli siang di JPL 227 Leuwi Goong, Petak Jalan Karangsari, Cibatu. Saat itu petugas telah menutup palang pintu sesuai prosedur, namun seorang pengendara tetap memaksa melintas. Setelah ditegur karena membahayakan keselamatan, pengendara itu kembali bersama 3 orang lainnya dan melakukan pengeroyokan terhadap petugas sebelum melarikan diri. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka lebam di wajah dan luka gores di tangan.
4: Menyesalkan kejadian pemukulan dan pengeroyokan terhadap petugas. Kejadian diawali dengan petugas kami yang tengah menjaga JPL 227 pada saat kereta Serayu akan melintas. Petugas melakukan penutupan palang pintu perlintasan. Setelah palang pintu perlintasan tertutup, terdapat seorang pengendara roda 2 yang menerobos dan sempat mendapat teguran dari petugas yang berjaga. Namun kemudian, penerobos tersebut kembali bersama 3 orang temannya melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap petugas yang menjaga perlintasan 227. Pihak PT Kereta Api Indonesia telah berkoordinasi dengan petugas kepolisian untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut terhadap kondisi yang terjadi di perlintasan tersebut. KAI

0: Daop 2 Bandung telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengusut kasus itu dan memastikan pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Selain memberikan pendampingan kepada petugas yang menjadi korban, KAI juga mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi aturan di perlintasan sebidang. Pengguna jalan diwajibkan berhenti saat sinyal berbunyi atau palang pintu mulai ditutup. Kepatuhan terhadap aturan bukan hanya bentuk disiplin berlalu lintas, tetapi juga upaya melindungi keselamatan diri sendiri, perjalanan kereta api, dan pengguna jalan lainnya.
1: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
4: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PR SSN Ijabar.net.
5: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
4: www.radioprssanijabar.net.
5: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi mendorong percepatan pembangunan jembatan penghubung antara Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah jembatan gantung Sukamenak yang menghubungkan Desa Wanasigra Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis dengan Kelurahan Sukamenak Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya. Menurut Fiman, keberadaan jembatan sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga di kawasan perbatasan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ia menjelaskan, proses pembangunan sudah masuk dalam perencanaan Balai Jalan Provinsi Jawa Barat termasuk dokumen rencana anggaran biaya atau RAB.
2: Terkait kita yang sudah menganggarkan itu ya. Kemudian beliau menjanjikan untuk membangun dari provinsi dan alhamdulillah sudah ada komunikasi juga balai jalan bina marganya provinsi, balai jalan 5 itu sudah koordinasi termasuk juga RAB dan segala macamnya. Kita tinggal tunggu saja di sana untuk pembangunan dari provinsinya. Yang kedua sih terkait ada lagi yang perbatasan antara Kota Tasik dan juga Ciamis ya. Terkait tadi kalau di Kota Tasik ada ganti lahannya kan, ganti rugi lahannya. Kemudian dari Kabupaten Ciamis itu tidak ada. Nah, nanti itu kesepakatan seperti apa, sebetulnya awalnya sudah clear.
1: Selain jembatan gantung Sukamenak, Wali Kota Fiman juga menyinggung rencana pembangunan jembatan lain yang menghubungkan Desa Wanasigra dengan Sukalersa, Kecamatan Purbaratu. Namun ia menekankan koordinasi lintas daerah masih diperlukan, terutama soal kesepakatan ganti rugi lahan. Di wilayah Kota Tasikmalaya ada persoalan ganti rugi, sementara di Kabupaten Ciamis tidak. Fiman menambahkan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat dibutuhkan, baik dari sisi anggaran maupun kebijakan. Ia berharap masyarakat di perbatasan Tasikmalaya Ciamis bisa segera menikmati akses yang lebih baik. Sebelumnya, akses jembatan ini sempat ramai diperbincangkan karena ditutup menggunakan rumpun bambu. Penutupan dilakukan Kepala Desa Wanasigra sebagai bentuk protes terkait persoalan akses jalan dan lahan. Sabtu 4 Juli lalu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung ke lokasi dan membuka kembali akses jembatan. Dedi berjanji akan menyelesaikan persoalan ini dengan mengundang semua pihak terkait. Ia juga memastikan akan membangun akses jalan menuju Sukamenak sepanjang 400 meter dengan anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
5: Sukapura FM.
6: Boy, bari ngadaguan Anton. Cok tes heula urang latihan ye keur malam tahun baru jam ini.
7: Berangna ngasuh budak.
8: Jeung ngasuh budak, praku main jazz ngasuh budak.
7: Siap. Aduh. Deh, naon jeung make suling sagala?
8: Mecakan.
7: Iya, mareknya jazz. Kok rek tanggung jawab praku jazz jeung suling?
8: Ih, pecat weh goreng mah.
7: Oh, nya, daripada puak-puak bener. Oke, hayu. Sok.
8: Gerasa. Ye, doat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaling wargi sarang mitpang di acara hari wajang. Nggak ken ya kawih buka sampar

0: membuka dina Hariwan tinggalin yang nonton nabok dina anak okem membuka ya mah isim kuring ijeng atau totong wah sebatan sarang ke totong mohon isim kuring ijeng atau kai totong totong tanak okem
1: sanes wah aduh tinggal wah aduh disebut anak okem
0: totong anak ijeng
1: toh mau gitu ngaku kata tong si ijeng anak saha tuh Arisia aduh ari ulah sok itu tuh
0: sok maju tong
1: maju aing mah
2: tenan aja
0: orang lanjut cenah kawin anu kadua dua lalaki tiga anu ari batara anu bandel lalabat mangga dihaturanan.

0: Mangga anu hatunuhun ka kalih warga anu parantos ngarasakeun lebet di acara Kakak Amar. Siang Kang Den Bunda Tewis Manco menut laguna Janur Koneng ti Haji Dodi Mansur. Janur Koneng, aya ceuk. Aya, aya.
1: Anjeun lalaki,
0: siapkeunlah pokona mah. Tos disiapkan cenah kakak so, ayah Raisa salajengna siang Kang minta lagunya dari Angkasa. Oh ima lagu sunat Angkasa parah. Punten ima acarana Sunda. Ayah Raisa salajengna gian. Assalamualaikum lujeng siang kakak. Sarang teh ijin, syukur alhamdulillah upami Kang Deden mohon alam kasih. Tos sehat mah, mudah-mudahan sing sehat-sehat terus amin. Kawin dipundut pokok kasaha tiriap

bagian Mangga Andri Dewo salajengna sampurasun Kang Den tepang deui Mangga hoyong kawina ti Doel Sumbang Bagja jeung Cinta.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Allah ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tu neta teh panon teh atau susu kerani jeng jeng kol aing awas mah.
1: Lain panon wah ini aing teh rematik ongko suku gen jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu aing teh cik atau mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dung leuwih gara kuat teh akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Nembe tabu 11 langkung 50 hiji menit. Waktu sawahan azan duhur siang di tenet tabu 11 langkung 57. Orang antos gitu. Kano tadi lah perantos lebet. Angganya ken kanggo Andi Dewo ke kamar. Kemugian nah, kumaha atur nuhun laguna Kang Den katampi mangga kakak. Kita di surgian atur nuhun kawina Kang Den. Mugi sehat sa keluarga amin nuhun Kang Gogian. Andi Dewo nuju ngetik kan namanya sama nuhun kasadayana. Tadi kita sempatkin Wuhana Janduhur tabuh 11 langkung 57 menit. Atunuhun Kang Den kawihna adede nasarau sendo. Mohonuhun ada kata rampi mana. Jangan lason gak kasadayananya. Tadi ayah Raisa dah. Sana nage sunda imasan espop. Atuh kawin sanes mangga ya ka Anton aboknya keun ti Anton abok apel.

0: Nah kamu ini anu nunjuk ada yang ngukin manawi sarang teteh teteh naon sate lah pohon siama sia oge
1: ada mut kayangku padahal kameja
0: istri nakang asep ramli teh sa teteh nia

0: Keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Tehnin ning kujang ya ta. Assalamualaikum ilujeng siang aden kamana kamari aden duh kamari teh isim kuringnya kata siklena naon tatambah lah mugi we dina kesehatan salam kanggo sadaya wargi satya anu masih manco hoyong kawina engkang mangga tenening lagu engkang nanti siapkan mohon mangga antos kamar di tim kuring Katasik Malaya.

0: Lain.
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Aduh aturan Pak Idar, wilujeng siang Pak Idar kali ibu na. Kedi warung cenaceng, kedi warung. Di warung ece itu. Nah, ayah kadinya Mang Apiu. Mang Apiu. Nah, Ibu Heni. Saya lagi kenaon. Saya lagi kenaon. Ula-ula dikebuk Mang Apiu makarunya. Aduh.

0: Aduh, naon ceng. Eta Mang Api. Aya Bapak Idan. Aduh,
1: aku tak apa.
0: Aduh.
1: Aku gak apa-apa.
0: Naon ya ten. Nah, ada saya juga lagu nonton, tapi aku tak apa, aku gak apa-apa.
1: Di sana, dengan si Eta.
0: Dengan si Eta, manjara kentah. Aduh. Asep Balon Fitz. Resol, aduh. Dicuring, Manggala. Ujang Goni, ya teh siang kang, hoyong kawina tepang sono. Salam ka Iceng we, serenggang nenek. Aduh, tepang sono matu dirangkul, Bapak Idar kali ibu nuju di warung ma Iceng.
1: Aduh.
0: Sok saya pang lengkap naya Pak Idar kali ibunya mohon. Ya, Ujang Goni anu mundut patepang sono ke saring sena lagi.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Tah mangga. Nah, asep palon ama asep palon sia teh. Teh satu Ujang Goni. Oh, Ujang Goni. Asep palon Ujang Goni. Aduh, aduh. Mangga nyakeun tepang sono tah.

Aduh, suan teh lau, jadol teh, kantong keresek, etak tu udah mari cenruntah teh di mana wae. Jeung mikiran kabogoh ampul-ampulan, kukumul sieun direbut batur.

0: wah,
1: itu
0: wah.
1: Itu ngelolap gitu di
0: hari. Wah, wah, kagu surki.
1: Nah, iya, mata kudek.
0: Nyeta urang terlieur ki. Mikiran kabobo, jengku kumul. Menipa baliut dina otak.
1: Maka jeng pak baliut segala. Mangga sih, itu naon geningan datang malin dibusur. Pulau kening. Mangga selain orang balik lah, yuk lah.
0: Iya, balik lah.
1: Nyahayu atuh lain cacing wae atuh.
0: Mangke tuh.

Indar, Bapak Indar kali Ibu. Nuhun kasalehan. Kalau jangan lason di simpuri, kami mundur dan mengukur. Orang kutu bila itu pikwal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Astagfirullahaladzim ya. Ternyata emaknya blok juga. Betul tidak?
1: Nyari,
0: betul.
1: Ya, nyari.
2: Kawas kompor.
0: Kawas kompor. Bagaimana anak mau nurut kalau diseblok terus ya?
2: Betul.
0: Setuju tidak?
2: Tidak.
0: Halo? Pada kemana ini teh?
1: Di sini.
0: Alhamdulillah ya, AA juga senang.
2: Ngimpi.
0: Ngimpi ternyata. Baseuh tadi diseblok si emak eta teh.
2: Sugantenya.
0: Sugante diseblok si emak.

0: Nerunas. Sukapura FM.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Umur 5 bulan, seharusnya kan ini untalnya sudah megar. Daunnya lihat tuh, ini ada 3.000 pohon. Sangat berdampak musim kemarau ini.
3: Melaksanakan olah TKP secara digital dan ilmiah untuk bisa mengungkap kira-kira apa penyebab dari kecelakaan tersebut.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Ditlantas Polda Jabar olah TKP pikap maut tewaskan 12 orang di Indramayu. Musim kemarau Talas Bogor terancam gagal panen. Begal motor bersenjata celurit di Cianjur diringkus, 3 masih bocah SMP. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Sebanyak 8 siswa SMPN 1 Pageragang Kabupaten Tasikmalaya dipulangkan paksa pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026-2027. Kebijakan itu memicu protes dari para orang tua murid.
5: Senin 13 Juli sore, para orang tua mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Mereka mengadukan tindakan sekolah yang dinilai merampas hak belajar anak-anaknya. Menurut pihak sekolah, pemulangan dilakukan karena kedelapan siswa memiliki catatan pelanggaran disiplin berat. Di antaranya merokok di lingkungan sekolah, sering membolos, terlibat perkelahian, hingga melakukan perundungan dan pemalakan. Sekolah mengaku pembinaan dan teguran sebelumnya sudah tidak mempan. Namun, Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Atto Rinanto mengkritik langkah itu. Atto menegaskan sekolah seharusnya menjadi tempat mendidik dan memperbaiki perilaku anak. Menurutnya, tindakan tegas sekolah yang terkesan tergesa-gesa sangat disayangkan pihaknya. Dirinya berpendapat, sekolah sejatinya ruang penyembuhan dan lembaga yang menjadi solusi untuk mendidik serta meluruskan kenakalan anak, bukan justru mengeluarkan secara instan.
6: Sebetulnya anak ini dengan dinamikanya diduga bahwa dalam tanda kutip mereka berbeda dengan anak-anak yang lainnya, sehingga mungkin sekolah mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetap dengan demikian bahwa para orang tua dan anak-anak ini dalam rangka berkenan meneruskan sekolahnya ingin tetap di sekolah asal karena domisili yang lebih dekat. Kemudian para orang tua berpikir sebetulnya langkah-langkah yang dilakukan di sekolah ini juga masih maksimal.
5: Atto Rinanto menambahkan, para orang tua sebenarnya sangat kooperatif. Mereka juga siap bekerja sama melakukan pembinaan intensif demi mengubah perilaku anak-anak mereka. KPAID berjanji akan mengawal kasus ini sekaligus memberikan pendampingan psikologis bagi para siswa yang terdampak. Sementara, Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui Kepala Bidang SMP Cucu Anwar menyatakan, mengeluarkan siswa adalah opsi paling terakhir. Kewajiban sekolah adalah mendidik, kecuali jika siswa membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ditegaskannya, Dinas Pendidikan juga akan memanggil Kepala Sekolah SMPN 1 Pageragang untuk klarifikasi.
4: Lahan pertanian talas di Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor mengalami kekeringan akibat musim kemarau dan minimnya pasokan air. Kondisi itu menyebabkan tanaman talas gagal tumbuh secara optimal dan gagal dipanen. Kekurangan air juga membuat para petani belum dapat memulai musim tanam berikutnya.
7: Lahan pertanian talas di Kampung Jampang, Desa Jampang, Kecamatan Kemang. Beberapa bulan terakhir lahan mengalami kekeringan akibat musim kemarau dan minimnya pasokan air untuk pengairan. Petani menyebut kondisi tersebut menyebabkan tanaman talas gagal tumbuh secara optimal dan gagal dipanen. Kekurangan air juga membuat mereka belum dapat memulai musim tanam berikutnya.
8: Kemarau begini, nggak bisa kita nanam. Nah, contohnya puntales. Ini puntales ini umur 5 bulan. Seharusnya kan ini puntales sudah megar. Daunnya udah ini. Ini daunnya lihat tuh, puntales saya. Ini ada 3.000 pohon. Sangat berdampak musim kemarau ini.
7: Para petani berharap pemerintah Kabupaten Bogor dapat membangun jaringan irigasi di kawasan pertanian Desa Jampang agar pasokan air lebih terjamin dan produktivitas pertanian dapat kembali meningkat.
4: Sebanyak 2.663 orang aparatur sipil negara atau ASN di Jawa Barat terindikasi bermain judi online. Angka itu muncul berdasarkan hasil verifikasi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.
0: Sebanyak 2.663 orang aparatur sipil negara atau ASN di Jawa Barat terindikasi bermain judi online. Angka itu muncul berdasarkan hasil verifikasi data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Menyikapi temuan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan ia sudah memerintahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah bersama Inspektorat dan Biro Hukum untuk membentuk sebuah tim gabungan untuk memeriksa seluruh ASN yang terlibat dalam judi online. Pemeriksaan terhadap seluruh ASN tersebut akan berlangsung sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2026. Setiap ASN akan dipanggil secara tertutup oleh atasan langsung untuk menjalani pemeriksaan dan dibuatkan berita acara pemeriksaan atau BAP. Lebih lanjut, Erwan menambahkan jika seluruh proses pemeriksaan selesai, maka pemerintah akan menjatuhkan sanksi disiplin sesuai tingkat pelanggaran yang terbukti. Hukuman yang disiapkan mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pemutusan kontrak P3K atau pemberhentian sebagai ASN bagi pelanggaran berat.
9: Banyak sekali ASN di Jawa Barat, terutama di kota-kota besar ya, di Bekasi, Bandung, dan sekitarnya banyak sekali yang terlibat judol. Saya berharap kita

0: Fajri Amelia Putra, korban yang sedang nongkrong dihampiri para pelaku yang mengendarai 3 sepeda motor. Karena jumlah pelaku banyak dan membawa celurit, korban kabur. Mendapati korban melarikan diri, para pelaku membawa kabur sepeda motornya. Usai mendapatkan laporan dari korban yang didampingi orang tuanya, polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Berbekal rekaman CCTV, identitas para pelaku akhirnya berhasil dikantongi dan diringkus di rumahnya masing-masing. Total 4 pelaku yang diamankan, dari 4 orang 3 diantaranya masih di bawah umur. Dia menuturkan, sepeda motor korban ditemukan di rumah salah seorang pelaku. Pihaknya masih mendalami motif dari pelaku melakukan aksi penyerangan dan pencurian tersebut. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang turut terlibat dalam aksi tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun.
1: Olah tempat kejadian perkara dilakukan tim Traffic Accident Analysis di Telantas Polda Jawa Barat dan Satlantas Polres Indramayu di lokasi kecelakaan maut di jalur Pantura Kianjaran Kabupaten Indramayu Senin 13 Juli siang. Di lokasi yang menjadi saksi tewasnya 12 penumpang pickup itu, petugas menggelar olah TKP dengan menghadirkan 3 kendaraan yang jenisnya sesuai dengan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Ketiga kendaraan digunakan untuk memperagakan kondisi sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada Minggu 12 Juli.
2: Pada olah TKP ini, petugas menandai titik henti pick-up saat hendak berputar arah di jalur Jakarta menuju Jawa. Tidak hanya itu, titik tabrak belakang pick-up oleh truk container box juga ditandai hingga pick-up terdorong ke jalur berlawanan dan diterjang truk bak terbuka yang melaju dari arah Jawa menuju Jakarta. Sejumlah titik jatuhnya korban yang bertebaran di jalur Pantura juga menjadi fokus petugas dalam mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Hingga kini, petugas Ditlantas Polda Jabar dan Satlantas Polres Indramayu masih melakukan olah TKP. Nantinya, hasil olah TKP ini akan dianalisis untuk menentukan tersangka dalam kecelakaan maut tersebut.
3: Melaksanakan olah TKP secara digital dan ilmiah untuk bisa mengungkap kira-kira apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Pada saat ini juga kami menyampaikan tentunya himbauan kepada seluruh masyarakat pengguna kendaraan pickup agar tidak memuat manusia, karena sesuai dengan pasal 137 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 bahwa dilarang untuk kendaraan pickup mengangkut manusia karena dengan tingkat fatalitas yang sangat tinggi.
2: Sementara itu, 12 korban tewas telah dimakamkan di sejumlah desa asal mereka. Sedangkan 6 korban luka masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Indramayu.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprsasnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya. www.radioprsasnijabar.net.
1: Pemerintah Kabupaten Subang mulai menyiapkan sejumlah skema untuk menekan porsi belanja pegawai. Langkah ini dilakukan agar sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat yang menetapkan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD.
5: Bupati Subang Renaldi Putra Andita mengatakan saat ini pemerintah daerah masih melakukan kajian bersama perangkat daerah sebelum menentukan kebijakan yang akan diterapkan. Menurutnya, langkah tersebut harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi para pegawai maupun mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Saat ini komposisi belanja pegawai di Kabupaten Subang masih berada di kisaran 43% dari total APBD. Angka tersebut menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bertahap agar sejalan dengan arahan pemerintah pusat, sekaligus tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Subang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah bersama tim anggaran pemerintah daerah tengah menghitung berbagai alternatif dan skenario yang dinilai paling tepat untuk menurunkan persentase belanja pegawai tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan.
6: Itu sedang kita pikirkan sekarang, karena yang terpenting saya itu tidak ingin ada yang merasa dirugikan. Tapi kita juga harus melihat kemampuan keuangan daerah. Dan sedang mengkalkulasi ini agar instruksi pusat juga bisa kita realisasikan.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

kena merah nyarenas. Suka pura FM.

lakuin aliran lu pedah off. Sudah ya mama, eh sudah jalan sok cobaan lagi eh. Dan Japro, waalaikumsalam. Bunda Wirjeng Sonten, laguna hanya kamu, Repina. Salam spesial buat Ibu Matuga, sehat selalu, menunggu sedang serang-serangnya. Para alternatif, bagus. Dan Japro, dua nana uuh, rekomai. Entah lagu, tujam tilu, diputar rekengesan ya. Bisa telujang siang ya, ini masuk itu checklist ya. Wanung di Cikangkareng, waalaikumsalam, jang siang, apa kabar lagu Kamelia dari Bang Haji, salam buat semuanya aja, buat bunda sehat selalu, salam Wanung, waalaikumsalam. Tadi ayah Pak Yaya ngagelu minyak bio HSA atau selangganan. Pas nu pertama masalah eta na teh hargana teh ieu mah wayah napa abi kamari lepas. Ah cenah tetanggana Wanung di Cikanggareng. Yang siang wah ya lagunang kayaknya putrayer tes assalamualaikum bunda, terima kasih lagunya kemarin. Sami segan anu ayeuna da ayeuna mah acan eta acan muter lagu requestan nih. Om Dukun di Kujang, waalaikumsalam, selamat siang menuju sore bun. Iya sami-sami om, ilujang siang. Ada Mang Erik di Cibesi, waalaikumsalam, sore bun, sore sumpah bun. Mau minta lagu ding-ding kacau, koleran. Enak nyimak kok, seganteng keseluruh Mang Erik teh. Mang Erik kemana wae? Tadi nomak dikirim Yasin ke Dewi teh. Ah cete karunya ingat ke Mang Erik cete di Sibesi eh. Erik dikirim surat Yasin eh ke saya. Efek tete jadi. Nah yang nge-WA. Mamen ta lagu ding-ding kacanya syukur ya mamen ta lagu manggesen waya ya. Ucir deh pece lebih picu ngadir bun. Ya terima kasih mang ucir ya. Siang bun manco bun ngan rada tebersih radio terada ngahias naonnya gangguan merenang. Bawa angin ya no angin sakit gimana ngaruh. Ah di Cina mah di abruh ketabrut ke angin nanya. Sararieuna semua kuatnya ningali angin yang terjadi di Cina begitu. Sekarang teh menuju Jepang katanya teh angin naon kemarin udah diinfokan cek siung goreng sampai ke 215 km per jam geus ngapung manten orang kan. Nah nu ngapung teh kenteng. Sabar Irgi nanti juga bagus lagi oke oke. Indah Dogar, waalaikumsalam, sore bubun baik hati. Ah terima kasih, semoga sehat selalu, amin. Lagunya Rita Iming-Iming. Salam kau Kak Cesuti di Ramai, kau Kak Maija, kau Ala tukang seblak di Sudapala ya. Ingat-ingat seblak tesok langsung mules saya mana. Kak Karang adenge tete. Sebesar kau Kak Bubun cantik seorang hatir nuhun. Sami-sami Indra Dogar ganteng ya. Kau mana si Amar. Si Amar. Ah ya ketang Amar ya. Mama ini si Cipari. Waalaikumsalam. Nyimak bun panas. Iya panas ya. Kalau Jongjon ngobrol jeung Kakek Salim sugan acan jam 12 sugan acan jam 2 sore bunda cantik sana eh. Apa nayana ngeserek jam 3 amar ganteng kemana woy Jongjonnya bacan sholat lor. Udah diajak woy ngobrol tuh kakek kerdi gawe eh. Andri Dewo waalaikumsalam jeung sonten duh nah namanya Pak namanya mah parum streaming teh. Ibu mau curiga di paruman tidak tuh darling eh dadar guling. Kemana CTI teh tidak tersambung internet teh. Ngesayo diklikan.

Kapoy alili internet non dewa mama. Kalau mana pamit suka pura teng dedete. Laguan rilis mana sesi potret sinten enggak usah dayana ka ibu sehat-sehat atur nuhun sami-sami Kang Andri Dewo. Sudah on lagi sekarang ya karena tadi gangguan internetnya jadi begitulah kira-kira ya.

Haris, Teteh Ratna, Nugeli, assalamualaikum, salam dari Cangjuang, Cangkuang. Laguna nomatak tetunu, ay, main tetunu, mani kira cisne. Laguna nomatak tetunu, tunu cis tidurin aja. Tapi tadi nanti erek eta, erek nantek ngalayap gitu. Tapi dipikir-pikir sokrit ngeserek jam 2, ah terjadi. Oh saya terjadi ngalayap. Jadi nama saya teh siaran, which is terjadi ngalayap teh. Laporan selesai. Bos Dadang, Rijeng Siang, bos, ayo surasuri.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan

karena sudah Dewi putar lagu Bumi Makin Panas Cista nebeng wekan upaal. Dedang japra untung ayah dede Ali mawasinya nyebut.

Ieu teh lagu baheula nya. Lagu Cucu Cahyati teh ayeuna makin marak kamaksiatan teh. Nu aya birahi-birahian. Sarareun kudu loba eling aya nu singeusan nu nya teh wargi. Sieun Bu, sieun tadi Dewi muka dina naon nyinying sieunan. Ternyata bumi ini tidak baik-baik saja. Ek elingnya naon. Ek kamari te elingnya. Ananda, waalaikumsalam. Abi Gebu tadi teh bade ngecat tapi teh aktif ciklis. Oh iya. Iya, karena memang internetnya gangguan. Balas inbox pun ditemake kuota mung ah eh. Naonnya inbox Dewi bermasalah, lanjutkan sebagai Dewi Rosna Residas. Tapi teh kaburu diklik engke arek ah eh. Mung ah geus sadaya geus dibales ye ka ieu terepa mane kudu dibuka inbox. Kok ah inbox teh kabuka geus lila eh. Bikin hoyong tetes mata, insya Allah tetes rengsebun. Ya, yeah, kema diantos. Ya, yeah. Wah, mangga. Ya. Yeah.

Bandung di Cikangareng, selamat siang. Enak kenyawanya, rada bengres begitu. Halo, Teh Ucu Jaiter. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang ubun, siang Teh Ucu. Laguan gadis manis Kalimantan, kabukit. Asar ya nama ngkewe. Jigi bakela, sholat hela, Teh Ucu masuknya lesi ya. Salam Mama Adi, Mama Talita, Telia, Datar Kadaka. Buat semuanya aja deh, spesial buat Mbak Uha ya. Spesial ubunnya Lira Haturnohon. Sami-sami Teh Ucu ya. Salam teman-teman Dewi yang ada di Cipariuk. Semoga baik-baik saja, bukan begitu ya. Patir, waalaikumsalam siang ubun, siang parum streaming ubun, nyalain nama, ini udah nge-WA taguan bagai ranting yang kering, nohon bun, ya sami-sami ya. Lagunya dicari dulu, nohon laguna bun, langsung haredang, haredang mandihela bun, dan asar jam sabaraha bun, geus teu kuat aya ngamparkeun sajadah ngagu ledag. Lima belas, tujuh belas, nenek salatnya itu rek ngamparkeun sajadah ngagu ledag. Ulah wakasar can asar teh geus asar karasare udang-udang rek magrib. Nyanyi-nyanyi dadan Jafra, naon seri Jafra.

Mas siang ya, no neta mantramnya sarari. Gede ahmak seta maya gusti teh. Berita terbaru teh, eh. Kacibu nukan lagu kerinduan nutiri doroma betah gerawayah kiamahatur non. Kau yadan ye, di pilarian hela. Terus di pilarian namanya dipanggoengkeun urutan kasabara hiji lagu naoke kang om mundukun kujang kuat napas nurutan lagu nafsu setan mabu hihaj ini mah kuat napas nurutan lagu nafsu setan hihaj ini gak ditenang.

keren awalnya, baru udah ke SMP OG-nya. Ini sudah memanggil papa mamahnya. Mama-mamanya guys, kawin banyak gas, banyak bias, gak keren sabulan, sebang kenu. Tengah rasakan perina kaya rupanya, baru udah kaya nama, rame sini, papa, mama, sini. Kaya nampo dina itu, dina tok-tok, gini ngadanya. Siapa pacar kamu namanya? Papa, katanya. Papa, iya, kamu sudah berapa lama pacaran? Baru sebulan. Kamu panggil apa ke pacarmu? Mami. Darah ikan nyarur paino karar itu ini. Rejeng pacepeng-cepeng panangan. Asal lagu, orang is rumah tangga. Tangga sakit lila neng, gus tahan banting. Karasang kamu ngesan rumah tangga serada lila ugas beak, beas es koredas. Curiga selih dengkek lari. Sarawin baru udah kaya. Kamu masih sekolah? Sekolah katanya. Kelas berapa? SMP kelas 2. Hah? Mana nyebut? Hah ya? Nunggu wawancara. Baru udah kaya nanti sebare mas gitu. Kawin karena 2 bulan ngeseripuh. Bagi air gas banyak, bias banyak, budak mewek, kadang sanwa gak budak karena 2 bulan. Ayam pala laur, ya Allah.

Ya pra baru udah kayaknya lo marukan kumawat mulai kelayonan nge itu nih ngali tok-tok ini ngalan di wawancara ya. Ini pacar kamu, iya sudah berapa lama ya, baru sebulan. Panggilannya teh papa jeng mami prete. Bawa patir encan bunyi token dari nyawon tot tot. Eh berudak ya. Tongkari ketuan suster yang ngelesan dunya. Maru kumaha ya. Mamah patir benar itu teh mamah patir nye. Wan saya mah ketang teu make token suka pura mah menika 7.000 tuh kilowatt na ge. Jadi saya mah eta. Cucu Cahyati ngoceakna si gajikan ya nempo beas-beak geus beak seluas. Bagi air. Halo Sorana Cucu Cahyati mah. Si gaji kan nempo beas beak teh gas beak suluh bas. Lain bong entenya apa? Karena saya sebenarnya teh nura itu teh rumah tangga teh. Untung ya piringnya piring seng. Coba lamun piring eta piring non kaca mod. Wah ngelayang kena terang loh gitu. Dan jauh lagi. Saleng geus beak eta palebah kuota nu beakna mah bisa joget-joget dan. Eh baru udah kayaknya kira-kira. Takdunya tuh bener tereng.

0: verirsin bak. Itu parahnya yang pikiran itu baru udah kayak namanya. Jadi papi jadi gogo gitunya.
1: Bagai air.
0: Sianying-sianying. Sangirang yang sebelah kungkun canu lainnya denda. Parahur baru udah kayak namanya. Ya Allah, tak tarik kiamat dunia deh. Ma patir mui mas taga kebun segala se tak coplok sirahnya mama patir iya mang bre karena mang bre baru dak zaman ini dan keras kasih sabatin cana dan kerasa kasih sabatin mulai apa paham mama teh bakal manena teh bakal manena cabutna teh mau apa pahadi anu tadi napang nyanakeun teh koko de cenah ku sorangan. Ya baru dak aya bogoanna teh kacida eh. Jadi mau apa-apa hadinya mang bre gogog kalaluar teh.

Sore Mang Pak Al, Mama Apri, Waalaikumsalam yang santan lagu versi AI. Naon lah judul nama. Salam kasih Evan Sukapura spesial kau bun cantik. Salam nanti Mama Apri di Canggoang. Waalaikumsalam Mama Apri. Terima kasih ya. Abi masum basok keserian da bunda da tarik atu nyatel kokok na teka si papi na te minang mentah bias kabi. Minang itu tanya mentah bias na te ya.

Kujikan eueuh lah Beaka sawajikan ngamuk kabur Emut jaman abdi mabun bobogohan teh patwe geuseun hamil. Patoya eta tadina ya. Masyaallah. Tanya rek diadankan ada cukup katanya. Semakin bebas. Nanti kita bahas lagi tentang pacaran nih. Engkau telah terbujuk rai. Si Repa nggak sekolot mau pacaran kiki tua nanya Repa. Masih baru udah SMP.

0: sudah waktunya untuk kita kumandangkan kemahatan Nasar sore hari ini. Untuk lagunya yang belum keputar, nanti Dewi akan coba jajarkan, siapkan, ya nanti Dewi putar dulu. Kita sholat dulu, semoga amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wargi ya, pastikan untuk tetap setia bersama Radio Sukapura.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa ingin menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Dan barang siapa ingin menjadi manusia yang paling kuat, maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Dan barang siapa yang ingin menjadi manusia yang paling kaya, maka hendaknya ia yakin bahwa apa yang dimiliki Tuhan lebih bisa diandalkan dari apa yang ia miliki. Kitab Tahiful Uqul.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon tuh, atau setukeran ini jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wahid, lain rematik, pongko, suku, jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya hiji itu, cik, atau wanita kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetung.
3: Alah, ya, kaditu celaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung etama cek dung lagi, gara kuat lagi, akan gara sok.
4: Atuh orang edit.
3: Ayo.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

0: lain. Ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Cujai itu di Cipariuk yang request lagu Gadis Manis Kalimantan. Sudah kembali standby belum? Kalau belum lagu nanti ngalun atenye. Sengaja diputar ada akhir-akhir da ce eta masuk dur cong. Beldu apa dur gitu. Cong jadi dur cong. Nah, dur cong teh eta dur cong teh ucuwek. Nina gitu lo kali teh cuma karena lo bacai. Betul nggak cukup sekali sepuluh teh mati lo kali teh cuma. Ek tu bodas kuma. Kan kelihatan ya kalau orang misalnya sering wudu, sering mandi gitu, meskipun gadis manis gitu ya, berkulit manis, sawo matang cenderung buruk. Itu kelihatan bersih, beda dengan orang yang jarang kacai gitu. Jadi kalau kelihatan putih juga putihnya putih beda ya, apalagi kalau yang hitam melegmeguen namanya. Jadi yang sering wudu, yang sering mandi, yang sering gosok-gosok itu meskipun kulitnya sawo matang kelihatan bersih begitu ya. Cerita mati lukali mani ya. Saya manis sekali gak cukup. Luntur itu manisnya. Luntur itu manisnya gitu nya. Kayak kantun hitam na kumaha ya. Kalau masih mendengarkan selama sore dan kita akan kembali menemani wargi semuanya sore hari ini. Semoga semuanya sudah pada sholat asar. Lagu berikut yang sudah Dewi siapin adalah Kerinduan dari Ridho Roma atau Fit Soneta eh. Om Dukun di Kujang dah yang minta lagu ini teh sore om eh.

Pak Kuin, selamat sore, sudah on Pak Kuin. Jeng ararane baru dak ayam mandi bonceng sama runtang nanti kena beng. Melanjutkan artikel yang tadi, lain artikel obrolan gitu ya. Ada loh survei sangat mengkhawatirkan surveinya, nanti disampaikan untuk Anda ya. Dadan Japra tadi sudah ya, lagunya sudah diputar dengan sedang-sedang saja. Balinda Oktaviana Sari, selamat sore. Sama nawe Balinda, mentang-mentang liburan anak-anak. Waalaikumsalam, sore Bunda, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Lagu Si Malakama, Yopi Latul, salam dikumkan saja buat semua pendengar. Menyimak aja spesial Bunda Metugas, selalu sehat bersama keluarga ya. Amin Balinda, selamat sore untuk Anda. Lagunya nanti Dewi cariin dulu ya. Aina ubun baru dah guys degeding ayah nak kontak kue ane teh suamiku istriku nyaan galakkan rumah tangga cenak dan teh asa milik berdua we ubun acan terangannya pun teh cukup ku cinta wungku udah guys deh teteh mama April ayah kacida budak SD kontaknya teh suamiku istriku astagfirullahaladzim kumai ngelekun amar ngelekun amar warudak SD genya aduh hati-hati ya yang punya anak-anak yang masih sekolah SD SMP SMA gitu. Perlu perhatian yang barangkali diurukan ya tanya ke orang ku sebagai orang tua anak eta. Sararieun aya nama dunya teh terasa milik berdua dunya. Goyang masih. Mama perlu dicangguang uli jeng santen. Terima kasih. Mang Amar masih aya pun hadir. Ih Mang Amar kaya lekeun kaelekeun ku budak SD gitu. Budak SD yang semami papi ya. Teh jadi alhamdulillah nepis lagu naubun ini mati sampai standby. Oh terima kasih sami-sami. Tapi teh buricak birinong jeung naubun setidaknya bersih begitu ya. Kapankah kita Anda bisa melihat orang yang suka mandi ya sehari dua kali atau sehari sekali dengan orang yang setidaknya dina wudu we tinggal gara sok kararain nanti sok main cerang lagi gitu, tuh sok kacai mati usi. Ya sudahlah begitu aja kita mah udah identik dengan kulit sawo matang begitu ya. Sawo matang cenderung buruk bau lagi. Salah karena orang-orang bule itu senangnya ke orang Indonesia itu karena manis-manis katanya kulitnya sawo matang kulitnya apa kok nama apa ya namanya ya kulitnya itu bagus katanya dia pernah ngobrol jeung orang dia sih cuman dia teh di Bali sekarang teh dengerin nggak ya kayaknya enggak deh akang ceritanya oh sok cerita sok manikur pedikur orang barat oh sok cina bu eh malahan mah mereka mah ah rakumanya ah gitu we jadi si kulitnya tuh kasar katanya eh kadang kasar yang tidak ini mah katanya bau gitu orang-orang bule eh jadi kita harus bersyukur lah eh jadi apa namanya ya kita lah Allah sudah menakdirkan kita untuk berkulit dengan sawo matang hitam tidak nggak kayak orang Afrika ya putih tidak begitu tapi ayo no bedanya orang-orang tuh jadi pengen putih gitu ya setidaknya atau teh hurik-hurik teuing gitu nya teh ucu
Caiju selamat sore, Pak. Kene buan anggere kawas kamari deui lakbet moal kasawa ye nama. Saksian di Soledad ne. Cara rai orang sawah. Jaya mak lo lin orang sawah ya. Non Pak A, geus mani, geus make eta, ulah make leje, ulah make lejung, ulah make lepis atau yang ngaput mah eta serag lepis mah coba berat deh, biasa di kokolor. Anu pis bunda mandi lah, kelek ambu cene gila Om Dukun Kujang mana lagu teh sekarang mau diputar, jadi ditunggu aja. Tenang, Dewi sudah siapin spesial buat Anda. Bisa kesel, hei gak tetap.

0: Kita lanjut lagi wargi, Om Dukun laguna udah ya. Keselin ada gue tadi candi puter wae har. Udah kudu nunggu giliran.
1: Betapa hati
0: Kang Erice besi duh bun niat pada alus ya tecena ek netip jamur ke Kang Apin kubata kubakata yang pang muterkan lagu Mustafa resep kubeberan tapi Mustafa berdua Mustafa
1: pada diriku
0: lagu aredang lin Mustafa lin Mustafa ulah ken baik yang memeli gampang sugana geus ka mana Kang Eri ya kene lagu naon atuh lagu Mustafa apa lagu Nestapa Nestapa no aya bebereleyan nya sori Kang Erik ya. Tanening di Kujang waalaikumsalam jeung santan bun nuju kirang sehat pidoana Mus-mus namru, mus-mus namrunya kumo ya teteh nining teh. Akibat cuaca barangkali ya neras sehat teh nining di Kujang masih kena nuju kirang sehat. Dewi tuh ya tadi katang ku naon itu leng-lengan wae teteh sirah teh. Tadi jam berapa Dewi? Jam 10 belum makan baru makan goreng tempe pagi-pagi no ditarigun no dijaketan tapi ternyata masih puyeng makannya jam 10 tapi kan ayah kene puyeng perlu dicek darah cek itu teh masalahnya puyeng wae gitu ya teh nining Kujang saling mendoakan semoga kita sehat ya. Rilis mana urutan kabar kabarapa bun? Rilis mana teh yang mana? Yang itu yang lagu itu, yang lagu apa namanya teh sesi potret? Ih tadi jam abis adan, terus setelah abis adan teh lagu naonnya dah ayah di dia tayatanan teh. Setelah iming-iming. Kemudian sesi potret sudah nya kemana loh sudah diputar cara di dia bun pami di pasar kaget dinten minggu pegangan tangan bari di asung-asung eta mah umat SMP SMA kene sarua ari jaman ayana baheula mah isin da pendak sareng harim teh nya orang yang baru dah teh asar hari ini. Lagunya sudah tadi sudah diputer ya. Setelah adan saya lagu iming-iming karena di sini kan ada apa namanya ya itunya. Nah nantinya ngaran nanti kalau sudah diputer itu ada tersimpan urutannya begitu. Kada ulah di Pareman deui biasa sepi ari teganeng teh laguan aduh buyung we cenecek pahakuin. Tadi Dewi juga kalau dari berita itu jalan internetnya. Setelah berita hilang internet tepah kuin. Nah betul di paremanku saya. Ayo. Jadi itu internetnya aja yang kena ini, yang kena masalah ya. Om Dukun Hanupis bun sami-sami lengak-lengak kecenai genah ya lagu enakannya. Amar abi mampu yang wae tebu tegadu artos.

0: kunaon atuh gawe tisuk jeder teh ka sejerai jedernya duit anggar teh boga. Acan ureun amare. Pun udah kayak di rejekian ku Allah tenang. Dia emang gak tahu puyeng tadi teh jam berapa ya. Jam 10 masih belum makan. Pagi-pagi sarapannya itu ya bikin mendoan tahu tempe di tariguan. Tapi puyeng cek dia teh kunaon. Kita langsung makan. Setelah makan puyeng na ya kene. Sore bu, kumaha teu damang atau napi damang. Dewi sehat aja lah, teu damang saeutik kumaha dirasanya. Cek sahanya teu dirasa teh. Salam buat Bapak Randy yang lagi buat kusen, buat Epi Jayanti, Mama Ajam. Lagunya Pisah Ranjang, wassalam Acas Ije Babar. Ih Kang Acas, kemana we akang, ini sudah lawas, tilawas ya. Yeah. Acah si Cibeber, selamat sore Kang. Salam Dewi buat teman-teman yang ada di Cibeber Cikalong. Wah, es damang gitunya Om Surya itu. Siapa kemarin yang hajat yang gak sempat datang teh? Kumbang Kelana, Pak Haji. Kuno antara ngawai, ngadat meren pada wono ini. Di waktu itu ada acara di sini lagi masak, duh bingung mau berangkat juga ya. Selamat sore buat acara, lagunya nanti dicariin ya. Ditinggalkan di depan ke masjid, atasnya duh ketinggalin nyau. Kelakuan kami baru itu gitu. Ayang bebas kawin 3 bulan aman. Bukit itu beas-beak suluh uwuh. Kentang-kentang bocor uwuh sih. Ayang bebas pun rungsing. Kupang abutu. Kerjaman mauing wabun. Pacekal-cekal nyere. Ges bunga cene gitu teh. Jadi kuat nanti nganti lu bulan orang nih. Kuat nanti pacekel-cekel nanti nganti lu bulan. Ayang bebe gila. Cuman bagelah pacekel-cekel nyari geus bunga cek emak. Bun mun puyeng wae di test pack bun bisi hame pada jikan wae ngek. Kus nene hame amit deh ay. Wah wae doyot hame ay. Pada jikan wae gitu. Tadi jam berapa ya kok pusing cek dite puyeng gitu. Yang dikhawatirkan kalau puyeng itu jatuh ya. Karena udah beberapa kasus puyeng jatuh meninggal deh. Ih, nah udah bira. Kudu kumaha sih ungkuringnya. Kudu ka dokter Nono juga nantinya. Pas sore. Puyeng ukiran Faroro melunun. Bukan. Gak tahu nih. Besok ya bagian besok bagian pagi. Panononya harus subuh pagi susah esok lila ditunanya. Puyeng Dewi suka begitu kalau sudah perut kosong sok puyeng gitu gancang makan cenghar deui tidak puyeng tapi tadi mata makan teh puyeng deui cek si Pak Amil. Aku sudah yang santan pun, moga sehat selalu bareng keluarga lagu Anjayanti. Salam orang Citerep, teh wulan, biyen. Tidak lupa buat waknut, beri jengarupingkin. Aden kesorean. Selamat sore, Aden. Salam ke orang Citerep, sarehat sedayananya. Biyen, waknut. Kemudian juga siapa ya? Pokoknya masa Citerep ya. Putri Bungsu, assalamualaikum, selamat sore Bunda, selamat sore. Ini Putri Bungsu yang di mana ya? Yang di Burujul bukan? Salam ke Bapak, sing sehat ya, buat Putri Bungsu di Burujul. Itu Kang Bungsu katanya temannya, Kang Bungsu yang di Burujul. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam. Hayong lagu terlena ti kenurjana hatur nuhun jana. Tandi yang belum ada namanya Kang Tandi ya. Putar air makanya kurang banyak Bun ya. Wah. Duh itu kalau makan kalau lapar banyak ngan sekali gitu.
1: Hati rindu pada dirimu.
0: Tapi lu ngemilnya lo
1: asiku.
0: Putar air selamat sore. Kalau masih suka mau pusing lanjutkan saja. Wuh susah cari yang suka. Amit-amit nih. Boro-boro suka. Sin rabu hek di WC gitu lah
1: buatnya. Aku sudah rindu.
0: Nah itu yang dikhawatirkan.
1: Eh.
0: Dari Herald ID. Ya remaja yang dipenuhi dengan berbagai dinamika tantangan. Ini adalah remaja di Indonesia yang menghadapi sejumlah perilaku berisiko yang dapat memberikan dampak buruk bagi masa depan mereka. Direktur Bina Ketahanan Remaja BKKBN Dr. Edi Setiawan menjelaskan tentang beberapa perilaku berisiko yang sering terjadi pada remaja. Mulai dari kehamilan di usia muda, pernikahan dini, hingga apa ya? Ya intinya seperti itu begitu ya. Jadi menurut survei gaya pacaran remaja Indonesia sekarang ya. Ini memang agak-agak riskan disampaikan tapi ya itulah kenyataan begitu ya. Jadi 74% melakukan hubungan seksual di usia 15 sampai dengan 19 tahun. Ini surveinya 2024 ya. 2026 nih terbaru Dewi belum menemukan begitu ya.
1: Gelisah, hati gelisah, sejak
0: berdasarkan survei indeks kesehatan remaja BKKBN 45,5% remaja melaporkan telah menjalani hubungan pacaran termasuk hubungan tanpa status begitu ya. Jadi sebagian besar gaya pacaran mereka itu melibatkan kedekatan fisik begitu. Jadi kalau Dewi katakan vulgar kayaknya tidak enak juga karena ada banyak pendengar yang memang tidak semuanya orang tua begitu. Tapi mudah-mudahan bisa didengar oleh rekan-rekan kita remaja yang belum menikah begitu ya. Jadi gaya pacaran semacam ini dikategorikan sebagai perilaku berisiko yang pada akhirnya dapat memicu masalah lain jika tidak dikelola dengan baik begitu ya.
1: Supaya kita dapat.
0: Jadi seharian gitu. Sebenarnya artikel ini cukup panjang. Tapi itu Dewi ambil yang penting-pentingnya saja. Karena di dalamnya ada berapa persen begini, berapa persen begitu. Tapi yang jelas gaya pacaran remaja di kita di Indonesia 74% dilakukan hubungan seksual di usia 15 sampai 19 tahun. Ini pelajaran atau juga informasi buat ibu-ibu yang punya anak gadis, ibu-ibu yang punya anak remaja, laki-laki, begitu ya. Obating darah pecin ya, jadi we. Jadi karena pecin lompat nantinya. Jadi tadi sudah disampaikan kayak Tadinda, kata Pak A. Kata Dadan Japra begitu ya. Banyak contoh ya. Jadi menakutkan lah. Tolonglah ayo bagaimana ini caranya supaya kita sebagai orang tua mendidik anak untuk tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bisa membahayakan mereka, begitu ya. Jadi sebagian besar yang gaya pacaran ini melibatkan kedekatan fisik. Anda bisa membayangkan ya, karena Dewi tidak menyampaikan hal-hal yang agak vulgar tadi, tapi melibatkan kedekatan fisik begitu deh ya.
1: Pada dirimu.
0: Sararian ya lah, ya Robana. Kata si mama kemarin katanya, baru dak ayana mah cenah. Ngaji teh cukup nyampe ke SD, we cenah geus kelas genep SD, geus SMP geus tarang ngaraji. Beda ya kalau orang tua dulu dengan orang tua sekarang ya.
1: Rindu lincah manja.
0: Jadi dititah-titah ke budaknya emang hesen, nanti panjang ya, nah, apa itu ngaji jang gitu, seberudak hesen itu seremungan gitu.
1: Kasih sayang darimu.
0: Tanda dan japra ini mah bukan link atau dah hesen ah nyangan-nana eh. Putar RR saya baru 16 tahun bun. Yakin lah, beda zaman ya Nabu. Emang beda zaman. Nyamatak Dewi masuk wanti-wa, bukan sok wanti-wanti gitu nya. Jadi saling mengingatkan lah. Ulah yang disebut modern gitu. Kalau emang hal itu bisa membahayakan dirinya sendiri sebagai remaja. Dan juga ya sudah liar lah gara sok ayeuna gara leutik ene kawin. Tadi cek Amar ngan kuat 3 bulan. Cek Amar, cek Paa kuat 3 bulan bebeb teh. Geus 3 bulan riweuh. Gagak. Malinda, selamat sore.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Dewi segera mengakhiri jumpa Dewi dengan wargi semuanya sore hari ini karena waktunya sudah mendekati ke akhir. Baca-baca dulu WA-nya. Amar ganteng, jerik barisnya buka mana ngalengit bu. Mangrai kayak sama Ipina abis jerik nobar. Pandia mah ketua poli, eh. Kalau jono di lejing, wah jika nama ngebandungan Sukapura, eh. Jadi absen terus kalau sore, eh. Linda. Iya. Mengerikan ya Dinda ya, aduh kumahannya. Singkarwat iman katanya. Dia gak tega untuk nyampein info anda. Sikir gak Bandungan. Sore Dinda garamani ya ratu eh. Bun orang Citerep teh seueur nu ngopiin kana deuteum radio meni sok atuh hari disenggol teh tidak lupa buat Maikok sore dari Den Bagus. Den lagunya Dewi ganti ya karena Jayanti enggak ada jadi Cinta Merah diputar ya puntennya. Daripada teu diputar mending muter yang karesep Den Bagus begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore Bubun, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Moga kabar baik, selalu menyertai. Amin. Si aku nyimak aja. Kamana ya? Kamana ya? Teteh Mezalina Arsa Arsila. Oh, Mezalina Putri di Cipatujah. Sehat Kang Ko? Semoga sehat ya. Sudah lama antara nge-WA, sekarang nge-WA lah.

Atur nuhun Laguna Bubun, iya siap, belum disip nama Anda ya di Layu Bakti Puspahyang. Wah, Ranca Balong, Layu Bakti Puspahyang, jauh Kang Tandi. Ah, sami-sami Kang Tandi. Sudah mengisi survei PRSNI belum? Survei aja bukan survei, nggak data begitu. Kemudian radio apa yang suka Anda dengarkan? Ya ngaku saja Radio Sukapura gitu. Karena kita mau bahwa pendengar kita yang lewat streaming ini terdata di PRSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, begitu ya. Sami-sami akan Kang Tendi di Ranca Balong, Layu Bakti Puspahyang. Wah, jauh. Tapi kalau lewat streaming ada apa namanya, mencerang-mencerang saja begitu ya. Salah ya kuotaannya, Kang. Masih so, Kang lahnya ngiring survei ya, surveinya di www.prssni.com begitu. www.prssni.com. Di sana Anda bisa mengisi data begitu ya. Di survei radio apa yang sering Anda dengarkan begitu. Nohon ya, pami atas, pami tajan. Ayo dong. Pakuin wabi mah terlewat lagu tertutupkan agak tanglah bunnya naon enya du buyung ayalah jideh insya Allah tapi namun teka buru mampura po enges nenek-nenek terlomba po pakuin aduh buyung alah cukup gak ya waktunya juga udah lewat 3 menit. Kita mau ke Bujeng Pak Queen besok pagi, semoga bisa dipertemukan kembali ya di panggungan. Mama ini ngupingkan dah ubun selesai setengah chat tetap setia. Si dicarekan mama ini ngawe anak tiasrek ngesan. Nuhun lagunya Bun. Iya, sami-sami Kang Erik Cibosi. Siap ntar disurvei Bun. Iya. Maksudnya survei ini untuk para pendengar yang streaming. Kalau Pak Queen udah Dewi yakin ya. Kemudian tadi rekan kita di Kirkon juga Kang Andri Dewo sudah, Kang Andri Dewo. Tolong dong ya. Cuma Balinda, Balinda ya dong. Mama Patir juga di Kawalo. Survei pendengar kita di streaming begitu ya. Yang ngeklik we dina Google www gitu titik suka Sukapura PRSSNI huruf besar semuanya ya. Ketahuan bahwa Anda memang suka mendengarkan lewat streaming di Radio Sukapura begitu ya. Ade pamit ya karena waktunya juga habis. Jika nanu Pak Queen mau kaput telepon. Wah, tara delikan ieu Pak Queen. Atau isuk bisa rek diganti Pak Queen ya lagunya bisa mung eta bisa mung aduh buyung. Semoga bisa dipertemukan kembali besok hari giliran Dewi di Halo Selamat Pagi. Ya Allah panjangkan umur kita berkah gitu ya. Umur Dewi, umur Anda semua rezekinya tetap lancar, sehat, lahir, batin begitu. Nuhun ke semuanya yang sudah berpartisipasi sore hari ini. Sementara Dewi pamit dulu ya. Selamat sore buat semuanya. Sampai jumpa. Salam.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kena merenang, ngerenas. 98.9 Sukapura FM.
2: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
3: www.radioprssnijabar.net.
4: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan kilas radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan kilas radio edisi kali ini diantaranya mengenai
5: hari pertama masuk sekolah, 8 siswa SMP 1 Pager Ageng Tasikmalaya dipulangkan paksa. Relawan kebersihan Garut demo di DPRD, tuntut kejelasan status. Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya.
6: Kilas radio.
7: Kilas radio.
8: Kilas radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sebanyak 8 siswa SMPN 1 Pager Ageng Kabupaten Tasikmalaya dipulangkan paksa pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026-2027. Kebijakan itu memicu protes dari para orang tua murid. Senin 13 Juli sore, para orang tua mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Mereka mengadukan tindakan sekolah yang dinilai merampas hak belajar anak-anaknya. Menurut pihak sekolah, pemulangan dilakukan karena kedelapan siswa memiliki catatan pelanggaran disiplin berat, di antaranya merokok di lingkungan sekolah, sering membolos, terlibat perkelahian, hingga melakukan perundungan dan pemalakan. Sekolah mengaku pembinaan dan teguran sebelumnya sudah tidak mempan. Namun, Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Atto Rinanto mengkritik langkah itu. Atto menegaskan sekolah seharusnya menjadi tempat mendidik dan memperbaiki perilaku anak. Menurutnya, tindakan tegas sekolah yang terkesan tergesa-gesa sangat disayangkan pihaknya. Dirinya berpendapat, sekolah sejatinya ruang penyembuhan dan lembaga yang menjadi solusi untuk mendidik serta meluruskan kenakalan anak, bukan justru mengeluarkan secara instan.
9: Sebetulnya anak ini dengan dinamikanya diduga bahwa dalam tanda kutip mereka berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Sehingga mungkin sekolah mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetap dengan demikian bahwa para orang tua dan anak-anak ini dalam rangka berkenan meneruskan sekolahnya ingin tetap di sekolah asal karena domisili yang lebih dekat. Kemudian para orang tua berpikir sebetulnya langkah-langkah yang dilakukan di sekolah ini juga masih maksimal dan orang tua juga siap untuk melakukan pembinaan bersama-sama untuk kesenangan anak untuk bersekolah di sekolah tersebut.
5: Atto Rinanto menambahkan, para orang tua sebenarnya sangat kooperatif. Mereka juga siap bekerja sama melakukan pembinaan intensif demi mengubah perilaku anak-anak mereka. KPAID berjanji akan mengawal kasus ini sekaligus memberikan pendampingan psikologis bagi para siswa yang terdampak. Sementara, Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui Kepala Bidang SMP Cucu Anwar menyatakan, mengeluarkan siswa adalah opsi paling terakhir. Kewajiban sekolah adalah mendidik, kecuali jika siswa membahayakan diri sendiri atau orang lain. Ditegaskannya, Dinas Pendidikan juga akan memanggil Kepala Sekolah SMPN 1 Pager Ageng untuk klarifikasi.
10: Jangan banyak-banyak pase. Ganti. Ya, boy.
5: Ganti. Relawan kebersihan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Garut Senin 13 Juli 2026. Mereka menuntut kejelasan status dan legalitas sebagai relawan sekaligus mendesak pemerintah Kabupaten Garut mengevaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Dalam aksinya, massa membawa puluhan spanduk dan poster berisi kritik. Beberapa di antaranya bertuliskan, "Turunkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut atau ganti bupati." Dan bukan sekedar relawan, kami adalah garda terdepan kebersihan. Para peserta aksi menilai hingga saat ini belum ada kepastian hukum mengenai keberadaan dan peran mereka dalam mendukung kebersihan lingkungan di Kabupaten Garut. Kondisi ini, kata mereka, menimbulkan ketidakpastian bagi para relawan yang selama ini aktif di lapangan.
3: Ada yang mengurus jumlah sekian. Jadi mana? Pas keluaran, telah di pengeluaran sekali 2016. Sedangkan, kenapa ada hubungan, Pak? Nah, kenapa orang yang tidak menang, orang yang tidak
5: Masa berharap DPRD Garut dapat menjembatani dialog dengan pemerintah Kabupaten Garut, tujuannya agar persoalan ini segera diselesaikan secara transparan. Mereka juga meminta adanya kebijakan resmi yang memberikan pengakuan dan kepastian legalitas bagi relawan kebersihan. Dengan begitu, pelayanan kebersihan kepada masyarakat bisa terus berjalan dengan baik. Untuk diketahui, aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Perwakilan massa diterima pihak DPRD untuk menyampaikan aspirasi. Mereka berharap tuntutan segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daerah Operasi 2 Bandung mengecam aksi pengeroyokan terhadap petugas penjaga perlintasan Sebidang di Leuwi Goong, Kabupaten Garut. Manajer Humasda Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, petugas tersebut menjadi korban setelah menegur seorang pengendara sepeda motor yang nekat menerobos palang pintu saat kereta api Serayu akan melintas. Peristiwa terjadi Minggu 12 Juli siang di JPL 227 Leuwi Goong, Petak Jalan Karangsari Cibatu. Saat itu petugas telah menutup palang pintu sesuai prosedur. Namun seorang pengendara tetap memaksa melintas. Setelah ditegur karena membahayakan keselamatan, pengendara itu kembali bersama 3 orang lainnya dan melakukan pengeroyokan terhadap petugas sebelum melarikan diri. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka lebam di wajah dan luka gores di tangan.
7: Menyesalkan kejadian pemukulan dan pengeroyokan terhadap petugas. Kejadian diawali dengan petugas kami yang tengah menjaga JPL 227 pada saat kereta Serayu akan melintas. Petugas melakukan penutupan palang pintu perlintasan. Setelah palang pintu perlintasan tertutup, terdapat seorang pengendara roda 2 yang menerobos dan sempat mendapat teguran dari petugas yang berjaga. Namun kemudian, penerobos tersebut kembali bersama 3 orang temannya melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap petugas yang menjaga perlintasan 227. Pihak PT Kereta Api Indonesia telah berkoordinasi dengan petugas kepolisian untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut terhadap kondisi yang terjadi di perlintasan tersebut.
5: KAI Daop 2 Bandung telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengusut kasus itu dan memastikan pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Selain memberikan pendampingan kepada petugas yang menjadi korban, KAI juga mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi aturan di perlintasan Sebidang. Pengguna jalan diwajibkan berhenti saat sinyal berbunyi.

0: kedepannya.
1: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
2: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
1: www.radioprssnijabar.net.
2: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Wali Kota Tasikmalaya Fiman Al-Farizi mendorong percepatan pembangunan jembatan penghubung antara Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah jembatan gantung Sukamenak yang menghubungkan Desa Wanasigra Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis dengan Kelurahan Sukamenak Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya. Menurut Fiman, keberadaan jembatan sangat penting untuk memperlancar mobilitas warga di kawasan perbatasan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ia menjelaskan, proses pembangunan sudah masuk dalam perencanaan Balai Jalan Provinsi Jawa Barat termasuk dokumen rencana anggaran biaya atau RAB.
2: Terkait kita yang sudah menganggarkan itu ya, kemudian beliau menjanjikan untuk membangun dari provinsi dan alhamdulillah sudah ada komunikasi juga balai jalan bina marganya provinsi, balai jalan 5 itu sudah koordinasi termasuk juga RAB dan segala macamnya. Kita tinggal tunggu saja di sana untuk pembangunan dari provinsinya.
3: Ya, yang nah,
2: jembatan itu. Nah, yang kedua sih terkait ada lagi yang perbatasan antara Kota Tasik dan juga Ciamis ya, Pak ya. Terkait tadi kalau di Kota Tasik ada ganti lahannya kan, ganti rugi lahannya. Kemudian jadi kabupaten mana, Kabupaten Ciamis itu tidak ada. Nah, nanti itu kesepakatan seperti apa, sebetulnya awalnya sudah clear.
1: Selain jembatan gantung Sukamenak, Wali Kota Fiman juga menyinggung rencana pembangunan jembatan lain yang menghubungkan Desa Wanasigra dengan Sukalersa, Kecamatan Purbaratu. Namun ia menekankan koordinasi lintas daerah masih diperlukan, terutama soal kesepakatan ganti rugi lahan. Di wilayah Kota Tasikmalaya ada persoalan ganti rugi, sementara di Kabupaten Ciamis tidak. Fiman menambahkan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat dibutuhkan, baik dari sisi anggaran maupun kebijakan. Ia berharap masyarakat di perbatasan Tasikmalaya Ciamis bisa segera menikmati akses yang lebih baik. Sebelumnya, akses jembatan ini sempat ramai diperbincangkan karena ditutup menggunakan rumpun bambu. Penutupan dilakukan Kepala Desa Wanasigra sebagai bentuk protes terkait persoalan akses jalan dan lahan. Sabtu 4 Juli lalu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung ke lokasi dan membuka kembali akses jembatan. Dedi berjanji akan menyelesaikan persoalan ini dengan mengundang semua pihak terkait. Ia juga memastikan akan membangun akses jalan menuju Sukamenak sepanjang 400 meter dengan anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
6: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: geur naon ceung?
1: Iya, geur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mendekesel, beurang peuting nganunung tuh eta teh panon teh atuh sutukeurana jengjengkol aing awas mah.
4: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
3: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Ada empat hal yang hilang dengan sia-sia. 1. Makan setelah kenyang. 2. Memasang pelita di saat terang bulan. 3. Bercocok tanam di tanah yang bergaram. Yang 4. Berbuat kebaikan ketika bukan ahlinya.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت
0: وإذا

0: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau kehendaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah, wa bu'dal ma'siyah, wa sidqan niyyah, wa irfanal hurmati, wa akrimna bil huda wal istiqamah, wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah, wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah, wa tahhir butunana minal harami wa syubha, wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah, wa gudud absorana anil pujuri wal khiyanah, wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah, wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha, wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah, wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah, wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha, wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah, wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina, wa ala shabab bil inabati wal tawbah, wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah, wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wal sa'ah, wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah, wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah, wa ala al-usara'i bil-khalasi wal-raha, wa ala al-umara'i bil-adli wa syafaqah, wa ala al-ru'iyyati bil-insafi wa husni sirah, wa barik lil-hujjaji wa zuwari fi-zadi wa nafaqah, wa qadima awjabta alayhim minal hajj wal-umrah, bipadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya. pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

your voice. I am singing song. Soup song. From

0: ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk sutukeran jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Wari Sukapura, para pendengar setia, selamat jumpa lagi bersama saya di malam ini di acara Wilujeng Wengi di edisi hari Selasa, hari Senin, saya lupa lagi deh. Beda malam aja buat semuanya, jumpa lagi dan insya Allah saya kembali menemani Anda sampai pukul 10 pada malam ini. Dengan keadaan cuaca masih tetap dingin ya. Terasa dingin sekali, siang panas tapi dingin gitu lah. Jadi yang dibilang mungkin ini adalah panas tiris gitu ya. Panas tiris, panas dingin. Cuaca yang sedang ekstrim sekarang ini ya. Malam dinginnya sangat luar biasa. Sehingga orang-orang bikinnya hot-hot gitu. Semuanya warga Sukabumi dimanapun Anda berada, semoga pada sehat semuanya. Dan alhamdulillah saya sendiri pun juga sedikit agak mendingan, sehingga malam ini bisa kembali duduk di perangkat siar untuk mengawal acara seperti biasa yang sudah diasing lagi di kuping Anda, yaitu acara Wilujeng Wengi. Dengan hadirkan lagu-lagu pilihan, lagu sudah biasa diserahkan kepada Anda. Anda yang akan memilih lagu, saya yang akan mencari dan memutar. Siap. Selamat malam untuk Eris. Untuk Erik, selamat malam yang ada di Cibusi. Terima kasih ya. Insya Allah nanti saya pengen bikin kerajinan tangan itu ya. Insya Allah nanti kalau sudah ada maninya, nanti kirim ke sana. Tolong dibikinin ya, Erik. Buat Erik, buat Ami, Atu juga selamat malam. Buat Aki Anom, ini Aki Gaul. Terima kasih Ki, Aki tadi sudah ngasih kokok kepada saya gitu, ngasih titit. Mudah-mudahan nih sing rekah gitu ya. Ya pemutus rekah dibagi Aki Anom, Wilujeng Wengi, Sarang Ambu, Anu Hari Nagrak, aturan Wilujeng Wengi itu sing kuring nih. Kalau sadayana lah, kemudang Radio Sukapura dimanapun Anda berada. Ngaturkan Wilujeng Wengi, sing sarehat, bagi sing namanya itulah sing penuh sarang barokah ini sanaskan tanah sing menaksarangkan nikmatan nikmat sanaskan tanah gitu nikmat lahirna nih nikmat batina kayaknya nikmat segala-galanya.

Seperti biasa, di acara ini Anda menemani saya, temani saya dengan WA, biar saya bisa bekerja untuk membaca WA-WA dari Anda dan mencari lagu, memutar lagunya. Oke, insya Allah kalau lagu Anda, kalau lagu yang diminta sama Anda ada, sudah pasti bakal diputar. Tapi kalau tidak ada, boleh diganti aja dengan yang lainnya. Kita kontrol dulu WA-nya. WA-nya sudah banyak lah. Titik hijau sudah berderet banyak untuk saya baca. Yang pertama, selamat malam, maafin malam juga. Gimana kabarnya? Ah, begini saja. Udah sehat, alhamdulillah, mendingan dah. Kalau boleh, mau lagu, boleh lagu apa, Repina aja. Liku-liku ya, dikirim salaman biasa buat Bapak Eman sama Ma Cucum. Dari siapa ini? Ririn Siti Wahawa, itu dari Ririn Siti Mahua. Selamat malam, apa juga gimana kabarnya? Baik, udah sehat ya, alhamdulillah, mendingan dah. Kalau boleh, mau minta lagu, lagunya dari Repina, Iku Liku, katanya kirim salamnya biasa buat Bapak Eman sama Ma Ncuk, Ma Cucum gitu kali ya, Ma Cucum. Dan juga buat Mancuk, buat Abah Ador, buat sama Ambu Adornya, Bunda Salehah, Teka Kantun, Ngorani di Pugiran, dan buat Mamah Atu sama Erik, ayah Erik Jamur, Mama Nun, Mami Nun barangkali ya, buat Mami Nun selamat malam, buat Bunda Hideung juga selamat malam, buat Amar Ganteng malam juga, aha, buat Japra alias Dadan, Mahab, juga buat Mah Abijar, kum lah, aha, kum buat semuanya aja, buat Apin dari mana ini teh, buat Apin dari A, pokoknya dari A sampai Z. Kalau nggak ada lagunya diganti Gembala Cinta. Terima kasih dari Rapina. Yuk ah, maafin mangga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Siti Ririn Siti Mahua. Selamat malam, insya Allah lagunya kita cari-carilah, mudah-mudahan ada ya. Dan WA yang berikutnya, ntar.

Sementara WA yang berikutnya dari 643, selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wili jawangi kabin ngede hayong request lagu. Lagu ate Patah Morgana katanya dikintun buat Bapak Pos sareng Mama Dipa yang ada di Ciciri, Mang Ade Sayur juga selamat malam sareng di Esoh, nah akhirnya anu Adi Cebencoy, spesial kanggo Ade Akub sareng Putri Bungsuna. Spesial oke kanggo Kang Apin, kiriman dari nenek dua cucu timah panjang. Hatur nuhun yo sami-sami mangga. Nenek dua cucu, selamat malam aja ya. Buat nenek dua cucu, minta lagunya Patah Morgana.

Ada Amar, selamat malam buat Amar. Malam Kang Apin, malam juga Tewis Manco, menurut Laguna biasa berdendang dari Bang Haji Rama Irama, dikirim kum lah Oka Sadayana, terutama Kang Oka penyiar. Oke, terima kasih buat Amar, ganteng ya. Amar keren. Oke, selamat malam aja dah yang ada di Bakan Putih. Lagunya berdendang katanya dari Bang Haji Rama Irama, siap. Tunggu aja ya.

Itulah lagu dari Bang Ajar Mayrama yang diminta tadi sama Kang Amar ya. Berdendang memang bolehlah untuk melepaskan segala duka lara. Anda tidak berdendang. Gembira jangan terlalu, kita selalu gembira berkepanjangan. Karena kegembiraan sudah pasti biasanya juga mendapat kesedihan. Bergembira ria, tidak harus selalu bergembira ria ya. Dikarenakan siapa tahu esok lusa kita mendapat satu kedukaan gitu ya. Yang sedang-sedang saja. Ya itu berdendang aja ya. Buat Amal terima kasih. Kita lanjut ke WA yang berikutnya ya. Sesuci diramai tadi. Assalamualaikum wilih jomongi Kang Api nungedi kinten salam nabiasa Kang Maminun Oma Cucu Pak Eman oke nya Mancu oke kata Lia wilih jomongi Kau Ka Amar Kau Kata Iis Deleg Kang Openg oke samanya Kau Budak Hideng Kang Maminun Kau Budak Hideng Kau Teh Nining anu di Pasir Kujang wilih jomongi sahur Sesuci anu di ramai Kau Atang Mi Ayam Paninengan Dian Katir Indra Doger, oke sami, kau Kang Otang, Andi Nuye, kau Kak Ucu Jaiter, kumlah, kau Kak Sadena, ya wargi Sukapura, utami nama, biasa kau Kang Gode gue caolang, biasa laguna, ngiringan weh, atunun, kapil ya bager, bager, cesuti, ngiringan ya laguna, oh mangga, mangga, mangga, mangga, ngiringan kan usanesnya, siap. 078, assalamualaikum, waalaikumsalam, malam, maafin, dan juga pada menurut lagu, laguna teh, lapar di Roma Irama atau tuang karena ya MBG namanya salam nama biasa kau Kayum Wano oke okay, ada dianya anu ayah di Mapanjang Tehilap oke okay, kang oka kak wa ade sayur sarang wa eso spesial nama biasa ya ah, kang oka Apin we anu nuju mancen tugas semoga sehat selalu tiba pangkos sarang mamah dipa di Ciciri haturnuhun yo sami-sami.

Kembali ke laptop. Ada 345, nomor 345, Marsa di Bogor. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Bila Jawangi, Kang Apin, Wong Ede, dan Sukapura FM. Request lagu dari Rita Sugiyarto Jainal ya, salamnya biasa. Untuk Kang Apin, sehat-sehat selalu, amin. Kumlah Kang Eka Sadayana, dan Sukapura FM. Hatur nuhun, yuk Marsa di Bogor, yang minta lagu... Lagunya teh baru santai dari Tasigiato Jainal ya. Jainal siap ya. Buat Marsa di Bogor, selamat malam.

Ada Jajang Nurjaman, selamat malam. Selamat malam, Mang Apin, dan juga request lagu biasa. Laguna antara hitam dan putih dari Helen Sparingga. Salamnya biasa buat Agus yang ada di Ciandiwung. Selamat malam buat Jajang Nurjaman.

Ada Mama Lijam. Selamat malam Mama Lijam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilijam wongi maafin wongi dia ukan laguna dasi dan gincu ti haji Roma Irama. Turnuhun. Sate acana mangga.

Kembali ada Andri Dewo di Bandung. Beli jawongi Andri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Beli jawongi api nung ini. Biasa bukan lagu ah judulnya Happy Asmara. Menepi katanya dikirim kakek ke Abah Ador, Mami Nun, Kang Usuk Bat Botak, Wijongi Batok, Ayan Kacang, Wijongi Abah Arna, Abah Eman, Tarang Mas Cucumna, Openg, Oke Sami Kang Openg, Andi Duye, Putra Bungsu, Wijongi Kang Bedak Hideung, Teras Kang Teh Lia, Oke Kumlah Kang Kasadena, Kang Apin, sehat selalu, turun siap ya buat Andri Dewo. Selamat malam aja dah. Buat Andri Dewo.

Ada Teni Ning di Kujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam malam Kang juga aku juga hadir. Salam kenal buat Mami Nun, buat Kang Amar anu ganteng. Salam selamat malam saja. Selamat istirahat ya. Buat penyiar selamat tugas. Sampai tuntas lagunya Perahu Layar. Terima kasih. Ditunggu ya. Oke lah buat Teni Ning di Kujang. Laguna Perahu Layar katanya. Siap.

0: Dan ini Nik Ujang minta lagu tadi Perahu Layar udah sebentar ya. Oke deh, tidak terasa waktu di studio sekarang sudah menunjukkan 9:30 dan masih ada WA yang belum saya baca. Oke, kita lihat dulu ya WA-nya. Ada 712, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngenalkeun Bapak Sony nyiringan Kang Den bukan lagu ya sahabat Haji Roma Irama. Salamna Kang Oka sadayananya anu ngupingkeun. Wassalam. Waalaikumsalam ya. Karesan Kang Deden mah teh siaran wengi gitu nya tadi siang. Aya nama bagian Apin gitu nya. Aya Amar Ujung Imar, malam Kang Apin, malam juga Tawis Manco. Menurut laguna berdendang atas tadinya. Atur nuhun laguna Kang Apin, mangga Kang Amar selamat malam Amar. Aya Dadang Japra Ujung Idan, assalamualaikum, malam Kang Apin, malam juga semangat dong. Ya semangat saja tuh laguna Roma Irama Bingbang. Salam semuanya aja lah ya. Kaum Dangu, oke, kaum Mama Dede. Sarang Bapak Iman Wirjongi lagi manco lajo Apin. Wirjongi Pak Iman Mbak Dede menuju lajo Apin jadinya na radio spesialnya biasa kalau keluarga sehat selalu. Oke okay? Okay lah buat Dadan Japra Wirjongi. Ayah Ki Urat Wirjongi Ki Urat assalamualaikum salam Kang Apin pulan ngiring manco mangga mangga Oyong Laguna ah bebas di Haji Roma Irama anu keper aduh teh aya karesanya teh gaduh bebas teh Haji Roma Irama teh teh aya Ki Urat hapun tehnya bebas aku bebas gitu nya karesan teh aya di pilarian teh biasa digentas kana sane sok lah masih ti oma biasanya bebas mah karesan teh aya ti payun ge aya nu ti istri di pilarian teh aya deui aya ge ti saha teh nya pop itu nya biasa ngawe adewe nya salah gentos laguna tekanin bebas teu aya di pidareun teh teu muncul dina komputerna
1: ngapa sebabnya warna hitam aku
0: tadi ada yang minta lagu sahabat ya

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek terdekat.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Oke deh, jam 9 kurang 10 menit. Masih terus kita berpacu dengan WA, berpacu dengan lagu-lagu pilihan Anda. Sementara kita kembali lihat lagi WA-nya yang masih ada, belum terbaca. Di sini ada siapa ini? Putra Jait. Selamat malam buat Putra Jait. Niko, maaf pada menurut lagu, bukan lagu, salah lagu nanti, salam tano. Kintun salam ah biar Niko, maaf pada kintun salam, biasa kalau Pak Uca, Ma Aca, Kang Birin, Ma Minun, Opa Eman, Mancum, Adi Nuye, Antisa Dewo, Cisuti, Diramai, Kautelia, Mancuk, Kang Otang, Oke Sami, Budak Hideng, Aden Purnama, Aden Pur nama kumla kau kasadayana utamina kau ka Raka anu aya di Ciharus Kang Irwan kali Bojona Kang Wa'ama sehat Agung milikna amin laguna doa suci atur nuhun yo buat Putra Jait selamat malam yang ada di Jawi Bojong ada 643 Patah Morgana acan kapuy ka sangapin Patah Morgana. Oh nyanyinya harusnya kayak belum keputar, nah gitu dong. Kalau belum keputar sedikit protes ya biar yang namanya WA-nya banyak, lagunya yang minta banyak jadi suka lupa.

Oke deh, buat Ki Urat yang minta lagu dari Oma Irama gak ada, ganti aja dengan Debu-debu Jalanan. Udah, dilanjut Imam S. Arifin, doa suci untuk Ki Openg ya, yang ada di Bojong.

0: Maka bagia ka anu biasa mika cinta kana kawi Sunda bagia samburasun mangga bili bade nyarengan pribados ngalangkungan telepon mangga diantosnya. Kamana wae Akang? Asa heubeul ti heubeul ka mana wae atuh? Bener capek leung ku capek dai ku gering mari weuh lah.
1: Iya bener tapi capek gawe di mana?
0: Tan beres eta kuriak. Kuriak. Oh ya alhamdulillah hatinya diajak-ajak ngecor atuh. Akeun eh urang adon jemprak biasa we keur ngecor ngan sok nikmat makan. Nyakeun ai tos beres mah didoakeun cing ngarengse kitu. Itu. Amin, mohon gitu lah teu betah gering wae. Gering wae teu betah. Amin, amin, amin, amin. Lagu naon cenah? Oh, dina radio. Sok lah, siap. Tak, gitunya. Aha.
1: Bapak Ador.
0: Aha. Kita sore. Beres. Duh ka mana lagu dina radio teh nya asa leungit
1: Ya.
0: Keracan kaluar teh ka mana diketik teh wijil. Dah. Nah, gentos nya. Ku sasakra zaman dalam we nya. Ah gitu da aya sasakra zaman dalam mah aya siap. Amar ganteng teh nya. Siap. Jarang ya nama. Lu kapan medis sengol namanya dia sok lebat itu. Apa
1: ngeteh ya tuh di dasar kena kapulon bareng tanggalina. Tuh kenapa kita dipintun.
0: Pintun itu.
1: Apa kan tanggal kapun lagi tak ada jodoh kali itu adanya.
0: Tak gitu.
1: Kekutinya kata pihatur dia nampak yang lebat.
0: Yo mohon mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilu jawangi kawayan Acang anu heubeul ti heubeul lawas ti lawas jawangi ieu muka acara teleponnya anu leuwih awal. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tuh ada cek abigi apa main di rojok kakara bijil kieu ai lanak mah. Lanak mah lamun dipuput biji.

0: biasanya
1: yakin
0: ya nya tah ya nacang pamili rojok mah kara keluar
1: yakin gitu dah
0: nya cece resmi ati
1: aya
0: teh aya nu noel mah da alim cenah kitu abi mah pamili toya sok noel deui ieu mah
1: kitu noel
0: mah tiba noel tah kitunya.
1: Kan
0: cek aja paribasa na radio mah ada sagu ada talas. Kalau dikirim lagu harus dibalas.
1: Iya gitu.
0: Tak gitu. Lama zaman baheula mana RRI gitu. Ada sagu.
1: Ada sagu ada talas.
0: Kalau dikirim lagu harus dibalas. Nah gitu cerita zaman baheula teman RRI. Nah her di Bandung gitu tanya baheula. RS Hidayat pula mah gitu dah.
1: Masa lampau.
0: Barang maya ikan, ayah ikan di area itu ya. Adi Surya, di Garut tiada dua. Bahulanya kerlembutan area di Bandung bahula.
1: Yang panambahan
0: bahulanya. Masa kerlembut bahula, sokan aja ngadang ke radio. Ai kolot-kolot baheula nya radio geuning nya. Adi Surya, di Garut tiada dua. Duka toko duka naon Adi Surya.
1: Mohon. Nyengol geung ka mari.
0: Leres.
1: Maminun, mohon.
0: Mak Cucung, Pak Eman, Pak Ador, mohon. Beres, jantan kageuing ye. Kageuing kita ai ka toel, nuju tibra ge di toelan mecengkat ye tah. Keur tibra caroge di toelan mecengkatnya. Mun atah hiat langsung. Hate mohon tacan kitu tacan normal geus suantana batuk wae. Rajeng ieu nya. Rajeng ker. Aduh. Allahu Akbar. Tacan. Tacan nyobian.
1: Sien
0: kalah eksim.
1: Aduh.
0: Resepnya ya mah resep jongklok bisi gitu kayak gitu. Aduh.
1: Peri-peri
0: kitar lambung. Terus biasa kiat mada siga nama manaon-naon gitu.
1: Jantan
0: umbar. Jantan lanon dari lanon mengeringan ayah cerita bahwa cenah tabes itu dah kecager aingnya kurwa aral minum endrin bakal jag-jag daripada maut gitu. Ayah nu gitu. Ayah itu saking ku aral. Sarwani we urangna kitu nekad.
1: Eta teh nekad
0: teh. Aha.
1: Hidup dan mati
0: teh. Tah kitu. Jadi kudu pasrah we lah keun bae lamun dina arek cager heug cager arek tuluy heug tuluy tah kana kitu.
1: Hirupna bae hos.
0: Tah kitu. Hirupna pokona mah.
1: Eta di basa kok badak kok mau.
0: Hay gaur teh gigireun da bi mah heureuy cenah kitu. Kop pada kop maung aing aja gaur sakikira teh sara maung
2: ih da abi mah heureuy da abi mah heureuy name oge teh kitu teh
1: ampun
2: cenah da heureuy abi mah heureuy cenah
1: kitu aduh ya Allah
0: ah ya Rabbi
1: lamit teh lagu na mah bade ngiringan ka Yan Acang
0: name ngiringan ka Yan Acang siap
1: mah kitu oke terakhir mah hatur
0: Leres.
1: Mohon
0: gitu terus nih.
1: Oke, mudah-mudahan Kang Abin, Neng Biha,
0: Amin.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuwun njenengan kang Cece Resmiati. Tasabara 10 tahun tetepangnya kapungkur wae emutna nuju di Jorok Kirai Simkuring sareng Ustad Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Mak. Damang. Kapungkur sareng sakurata nya ka Jorok Kirai kan Cece Resmiati duka taun sabaraha ta kapungkur. Bumi na kapungkur mah di Citangkalak Jorok Kirai kalebak. Bumi ada mudun. Ai pake teh mun Jorok Kirai teh ka sakat bumi teh ka Baun Kirai aya di kitu kapungkur. Aya nama tos di Perum di Cikatomas.
1: Sampai
0: ke Dorawi. Jorok Kirai yang apa gue katalah secara resmiati di Jorok Kirai. Jorok Kirai pang jolokna gitunya umena payunanana tangkal Kirai hungkul gitu.
1: Iya, tapi ada di PPM
0: dah
1: di
0: si Arale
1: itu
0: cara dongnya. Oh,
1: duh kayak gak. Wah, kayak ngeri.
0: Aya jinon sugan kira.
1: Ulah bahaya.
0: Sugane damang gitu. Ulah
1: gua diajar.
0: Udah aya dongeng baheula waktu geus pusing aral hirup. Ragot cenah aya Enrin naon kakak jag-jag ku Enrin teh gitu.
1: Ulah gua sok
0: ya. Bahaya teh. Bahayanya. Iya bahaya. Aduh. Sok atau mak Manawi ragu naon tak beding itu salam hula.
1: Salam hula.
0: Mohon mangga.
1: Oka Wancuk Rantelia.
0: Wancuk Telia.
1: Kopian Ata.
0: Mohon.
1: Tayyep Ma. Kango Cucum Kango Emma. Kango Abah Ador.
0: Terus. Mohon.
1: Kango Muda.
0: Beres.
1: Kujang.
0: Beres. Naon dah? Duh kata, coba ya atas ya. Atau kita. Duka tu dah kabi gitu kami ko. Kumaha cenah hayang gaduh putat gampil cing tinggal diungkilkeun tina ieu cing tina parinikan kusaha ku apin cing kayak gitu.
2: Lah kesempatan si apin maka hayang lah gitu najis aing ngadengena. Sebel aing lah.
0: Aduh.
2: Kumaha cenah mah ieu teh lah. Hirup ieu teh beunghar henteu gering hayo ah. Duka.
1: Sembung damang dah.
2: Da kala katos pahit jeung kesang-kesang mah kudaun sembung ya.
1: Mama dua kali nyamam da damang ngan dua puswa lama salamat-salamat mah kan.
2: Duka leha mah sapageuh beukeuh teuing penyakit sedilana.
1: Banel ya
2: penyakit. Banel ya. Malihan aku nupara rait ya teh. Nanti acan nyobian teh nyata ku eta. Ku jinon.
1: Ya.
0: Coba anu tuh eha maneh maneh weh omok wih ngomong.
2: Ya nekat-nekat ting lah.
0: Sok maneh weh. Awih ngeda omong.
2: Baik aing teh bawa teh babaran kanjeng apin ge.
0: Jum. Lah. Aguna naon mah?
1: Kang Pak Ustaz Termagahna.
0: Mohon. Beres.
1: Kadayananya
0: terus.
1: Laguna Badai Biru.
0: Badai Biru mak.
1: Badai Biru.
0: Siap lah.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada apa jaga cete uci nekat.
2: Ah, aktivitas ku eh hak ni mula. Daripada yang kegerungan, daripada. Daripada kegerungan ual peting lah, sana diinum itu diima ya racun berit.
0: Kalau si Juraya mah. Coba lagi.
2: Terus terus tinggal dibikin ke dima lah.
1: Kerunya yang kena hirup.
2: Tapi nah yang kena hirup.
0: Ya hayang si Teh tuh. Masih kena loba eta oseng kangkung.
2: Benar.
1: Ayo loba hutang.
2: Ayo hutang mah alhamdulillah paling ke 5 juta ya.
0: Loba gitu mah Juleha.
2: Ini udah beceng, gitu. Sebenarnya karena iya lah, karena oseng nggak eceng gitu. Masuk
1: itu aja deh, BNT.
0: Yo, mangga. Badai birunya, mak. Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wejungi kau maminun.
2: Mohon mangga kau maminun aturan wejungi.
0: Sasak Raja Mandala.

0: Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Angga kalebet Bu Manawi, ayah naon wengi-wengi nelpon. Naon karaos? Manawi teh kadupa nyawat beli pada di Jeksi. Padahal sumping apa mantri apin?
1: Lagu
0: naon Manawi?
1: Yang
0: duriat kenyakalan. Ai baheula di akalan teu mak?
1: Alam sur atang yang duriat ngakalan.
0: Oh, mangga siap. Siap. Yo.
1: Pak Eman,
0: mohon. Nuhun gitu. Leres. Mohon. Leres. Mohon. Mohon. Leres. Mohon. Leres. Aha. Leres. Mohon cece.
1: Yang ini di kujang.
0: Leres.
1: Ririn Siti Marwah.
0: Leres. Birin.
1: Birin di mana ya?
0: Apaan pangkeran Pak Uca Bumina?
1: Oh, hatinya.
0: Di Palitongo.
1: Ke Pak Uca, sarang mama.
0: Mohon.
1: Okwin, sarang istrina.
0: Leres. Leres.
1: Dari Ella, sarang maholinya.
0: Mohon.
1: Dan Nen, semautna.
0: Mohon.
1: Sakonang, sakonang.
0: Leres. Mohon.
1: Itu wae wong intinya.
0: Yo mohon mangga mangga mangga mangga. Leres. Mohon mangga. Tak gitu aja mak. Mohon mangga gitu pentingnya. Oh mak cucum. Duriat menengakalan taratah tidak jantan suami pentingnya. Tidak jantan caroge hayang duriat menengakalan mata kade. Duriat teh hese menengakalan ulah tebikin kapegat di perjalanan gitunya. Mangga orang langsung ahong puteranya.

0: Berenang, berenang, berenang. 98,9 FM.
1: 98,9 FM.
0: Radio Sukapura Karangnunggal. Radio Sukapura Karangnunggal.

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا

0: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla'a qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aidiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimin bisyifa'i warraha wa ala mautahum birra'fati warrahmah wa ala masyayikhina bilwaqari wassakina wa ala syabab bilinabati wattawbah wa ala nisa'i bilhaya'i wal'ifah wa ala al-aghniya'i bittawadu'i wassa'ah wa ala al-fukara'i bisabri walqana'ah wa ala al-guzzati binnasri walghalabah وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya. pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

hejo. Ayeuna bodas beureum jeung sajabina bisa membedakan rupa. Itulah Allah memberikan kenikmatan ka urang di paparinan soca. Ya Allah, ya Rob. Cobi geura ayeuna upami urang teu dipaparinan ayeuna soca di teriparinan jeng naonana jeng rupana jeng caangna jeng jelasna jeng ningalina poek meureun alam dunya teh nya poek alam dunya tah urang kesempatan hirup ayeuna urang dipaparinan ayeuna naon kitu cacaang dipaparinan ayeuna urang soca anu sehingga tiasa ningali tah eta kade urang soca anu tiasa ditinggalikeun ku urang soca anu tiasa ayeuna ningalkana naon bae rupa-rupa oge keindahan alam dunya itu sing menjadikan sing bisa mensyukuri sing bisa menyukuri kana eta nikmat ti Allah Subhanahu wa taala dalam arti menyukuri nikmat Allah nya eta ku ayana urang dipaparinan soca sinareng ayeuna naonana tiasa ningalina kahade eta soca bisi ditinggalikeun kana matak dosa kahade eta soca bisi dipake ayeuna mata-mata kahade eta soca bisi diurat eret ka janda anu ngarora Allahu Akbar. Tah urang didinya paparin soca Allah maka urang sing bisa mensyukuri kana eta nikmat tiasa ningali kana rupi-rupi kana segala rupa anu ayeuna kahirupan di alam dun ya dina hartos urang tiasa bersyukur maka eta soca tingalikeun kana jalan anu dipikari ridho ku Allah itu bersyukur nikmat tingalikeun kana Al-Qur'an tingalikeun ka guru urang nuju urang belajar misalna di majelis tingalikeun eta soca kanaon kana wajah ku tingalikeun eta soca kana wajah ibu rama urang nu masih keneh aya dengan tulus hati ikhlas ningali wajah ibu rama dengan rasa kasih sayang dengan rasa ayeuna naon kitu cinta kepada orang tua gitu melihat wajahnya subhanallah merasa nikmat ningali ayeuna wajah orang tua walaupun itu orang tua menurut lahir mah naon kitu paribasa jalma aya istilah di wilah-wilah nyebut teh jalma teu ka jalma teh nya kumaha oh cenah kasep cenah teu kasep cenah rudin cenah naon kitu gaya cenah kitunya kan walaupun ibu rama urang cek menurut lahir mah naon kitu datus kolotnya jaba kolotna kolot kusorangan kolot kumane dina rupa na geus parareot dina wajah na geus loba naon geus loba tato loba tato tato anu teu dijieun urang tos radideung kumaha kitunya dina rupa na ayeuna dina naona tah tetep urang sebagai anak harus merasa cinta merasa kasih sayang bungah ku ayeuna neuteup wajah anu janten ibu rama subhanallah agung ganyaranana agung kautamaanana kitunya ya Allah ya Rob tah kitu itu termasuk syukur nikmat Allah maparinan soca ka urang. Dalamun urang dibere panyak, ayeuna teu bisa nempo. Coba ayeuna lamun teu mah ya operasian, aya naon? Teu bisa nempo. Wah, eta harga ningali duka sabaraha ratus juta. Subhanallah. Makana urang sadayana mangpang mengpeng ayeuna dipaparinan ku Allah.
soca sinareng paningalna sok eta soca tingalikeun kana sakumaha mestina sakumaha anu dipikaridho ku Allah anu mawa kana jalan anu dipikaridho ku Allah anu mawa kana jalan kebahagiaan dunia sinareng akhirat. Alhamdulillah soca mudah-mudahan urang sadayana ayeuna ku wasilah urang ngupingkeun naon ceramah di Radio Sukapura. Pangtos eta urang ngupingkeun teh moal kunaon? Moal ku bujal ngupingkeun. Moal ku pangambung ngupingkeun. Tapi ngupingkeun teh tangtos kunaon ku cepil, ta eta cepil fungsina kana suara didangukeun kana naon? Ceramah-ceramah didangukeun kena ilmu-ilmu untuk ayeuna urang tiasa ngabdi ka Allah nya naon bae rupi-rupi ilmu ku urang didangukeun penyampaian ti para ustad ti para mubalig ti para ajengan didangukeun ilmu-ilmu agama anu sehingga ngajadikeun ilmu hikmah ka urang sadaya anu sehingga urang tiasa atanapi apal kana rupi-rupi ilmu ayeuna alat beribadah urang. Ya seperti ayeuna salat kapan diparentah ku Allah kudu ibadah ngalaksanakeun salat. Eta salat teh kapanan teu sagawayah ayeuna acong-acongan sinareng ungkug-ungkugan eta salat nganggo naon? Nganggo ilmu kitunya geura taroskeun nya ka para ustad ka para ajengan ka al ustad Syukron Sidik oge dina masalah bacaan Quran dina Fatihah. Dina Fatihah itu termasuk rukun anu bangsa ucapan dalam salat. Mangka Fatihahna baca Fatihahna harus betul-betul harus benar-benar menepati sakumaha aturan tajwid sinareng ayeuna aturan naon kitu makhoroj hurufna. Jadi makhoroj hurufna tempat-tempat kaluarna eta huruf anu dina surah Al-Fatihah hiji-hijina huruf dikawit a alhamdu luikana nun waladdolli di kanun dininya harus jelas dina bacaan-bacaan. Kapan dina makhraj teh aya makhrajna he aya makhrajna ha aya makhrajna kho itu harus bisa membedakan. Ulah disaruakeun ngunikeun he ngunikeun ha ngunikeun kho kitu. Anu sok kaciri pisan mangunikeun anu tilu eta teh ketika di barisan ku baris JR misalna he JR atanapi kho dari barisan ku be ku baris JR dasa adana teh kitu we kabeh ge akur macana teh ilahi kitunya subhanallahi terus dina naon kitu dina he na naon kitunya na puan mahuruf na huruf na khoe na dina khoyna wabil akhirati cenah kitu misalna wabil akhirati padahal eta khe teking wabil akhirati teking wabil akhirati eta khe kho kitu padahal eta kho kitu wabil akhi akhi kitu kho mah kitu taroskeun lah ahli qori ta ajengan Syukron Sidik dina bacaan-bacaan dina ghairil gitu dah ghairil ghairil jadi dina bacaan-bacaan itu puguh keluar-keluar tadi dinya urang buayana bisa maca ningalikeun kana huruf-huruf itu nyaeta soca soca bisa ningali membedakan huruf. Alhamdulillah mudah-mudahan urang sadayana rupi-rupi ilmu agama kurang dikuasai tanapi urang dipapirin ilmu anu bermanfaat maslahat dunya rawuh akhirat. Alhamdulillah. Oge pinten ngaturkeun rebu nuhunna oge.
ka Bapak Haji, oke Bunda Hajah, di desa keluarga, para staf, para putra keluarga sadaya, ada ngaturkeun rebu nuhunna tiasa maparinan waktos dina ngisi ceramah-ceramah keagamaan anu kalintang periyogina. Mudah-mudahan aranjeunna sakeluarga dibabarinan ku Allah ayeuna kabarokahan yuswana dijaranteun jalmi-jalmi anu saleh-salihat anu berguna anu paranyang yuswa bari tiasa ibadah istiqomah oge ketika ayeuna urang maraot husnul khatimah amin atuh dina sagala pakasaban perusahaan anu dikelola ku anjeunna mudah-mudahan tambih-tambih ka lancaran kabarokahan ka manfaatan oge kasabna sing dibarokahan ngengkeun rezeki anu seur halal barokah manfaat masatunya atuh urang sadayana nyana da ka Allah Subhanahu wa taala sadaya mitra pamirsa nya penggemar radio Sukapura di mana bae ayana gitu. Urang mudah-mudahan ku ngupingkeunna sing ngajadikeun ayeuna amal ibadah amal soleh. Oge wilujeng ngadangukeun nya ka Bapak Pajengan Abdul ya nya. Di Pali Pugeran bari teh. Geus ngadangukeun sadaya rencangan mustamin mustamiat di mana wae wilujeng ngadangukeun. Oke Haji Mukmin, Ajengan Abdul Halim nya. Ajengan Al Ustad Toto nya di Cisasa wilujeng ngadangukeun. Sami-sami urang sadayana hoyong kenging rahmat Allah Subhanahu wa taala maka seueur cara ku ngupingkeun Radio Sukapura dina ngampa ilmu agama itu insyaallah lungsur rahmat Allah kenging ilmu anu bermanfaat kitu maslahat dunya rawuh akhirat kalayan dina materi anu ayeuna pikeunanya sim kuring bade uniakeun atanapi nyanak judul sabab urang hirup di dunia sanes ukur di dunia ungkul bahkan urang bakal balik ka mana ka akhirat jadi hirup di dunia eukeur ka akhirat bakal. Ta dua-duanya eta urang kahirupan dunia. Ayeuna engke kahirupan di akhirat. Tangtos semua orang sakabeh jalma manusia, kita sakabeh jalma teh manusia. Nya teu lain sato. Sakabeh jalma ngaharapkeun kana bagja di dunia sinareng kabagjaan di akhirat. Tangtu matak dina doa oge nya setiap jalma nya setiap ayeuna ba'da salat sok ngadoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar itu jadi orang ngadoa ka Allah memohon ampunan memohon ka Allah hoyong dipasikeun ka abdi kitunya Rabbana atina tenun pangeran abadi sadaya atina sumpingkeun ka abdi atanapi pasikeun ka abadi sadaya
hasanah. Rabbana atina fid dunya, di dunya hasanah. Gitu. Di dunia hasan, bagus. Gitunya. Di dunia bagja hasanah. Sanes ukur aya di dunia, abdi teh hoyong kabagjaan, hoyong kahadian, hoyong jadi jalmi anu mulia, jalmi anu sae. Di akhirat oke okay, hoyong dijadikeun jalmi anu sae deui gitu nya. Wa fil akhirati hasanah. Bahkan wa qina azaban nar. Wa qina, jagalah ya, jagalah kami semua. Jauhkan kami semua, gitunya. Raksalah kami semua. Wa qina azaban nar, dari sentuhan api neraka. Kan neraka oge, dehnya. Sanes ukur di akhirat, turang. Di dunia ge penginten aya neraka. Ya neraka, dina rumah tangga ya neraka. Tamaka didinya wa qina azaban nar, jagalah tina api neraka. Ini neraka teh aya neraka di akhirat engke anu ngaduruk. Kana naon? Kana jasmani, kana rohani, kana nya anu ngaduruk jalma anu teu nyanak iman, sinareng teu beramal soleh, kapani sayogikeun ku Allah teh, diazab ku Allah teh. Nya dibere kalau dimasukkeun ku Allah ka api neraka. Taurang na doa wa qina azabar, jagalah dari siksa api neraka. Jadi eta di akhirat. Nah ya di dunia oge okay, urang jadi ke neraka. Urang rumah tangga sekian tahun. Da panas we. Panas gitu api. Menggebu-gebu emang kenal. Nah api nah, panas we. Naon kuayana. Oh, kapanan istilah geningan naon cenah urang teh kahirupan ningali naon ningali tatangga meuli motor panas nyonghap muriang panas kitu kaluar ningali tatangga ngadamel bumi panas kitu. Ningali naon tatangga meser mobil panas. Ningali tatanggi meser kulkas oge sarua panas. Ya Allah. Jadi panas. Taeta api-api nu kajaga dina sifat urang punya hati anu sehingga jalma-jalma membeunan mempunyai nikmat urang ngajadikeun naon dina hate urang ngajadikeun hasud dengki ku ayana hasud dengki panas kana hatena disebabkeun eta naon sirik pidik sinareng naon kitu hasud eta teh nu disebabkeun hasud teh sehingga matak ngageringan kana hate sok da nya loba jalma ayeuna wayana ningali kakayaan di luar, kakayaan di tatangga. Duakeun gering hatena ku aya naon eta teh. Boga sifat hasud. Boga sifat ayeuna naon kitu. Hiri dengki teh. Teu kaup ningali batur kitu nya. Teu kaup ningali batur. Ayeuna naon? Aya dina tengaup ningali batur ayeuna naon dina masalah kaduniaan teu kaup ningali batur naon atunya ningali nya ningali ayeuna kanikmatan ningali batur eta sehingga urang teu kabeuli jeung ayeuna teu bisa meuli panas hawana teh kitu nya ayeuna daripada urang gering teu bisa kabeuli batur tatangga menangkan nikmatan ulah karah di naon di benduan tekeng kitunya tekeng punya rasa hasud hiri dengki jaba beta bahaya itu menyerangna dunia jeung akhirat
menyerangna eta kana hasud teh dunya sinerang naon akhirat. Naon dunya akhirat. Nya lamun urang boga rasa hasud, boga rasa iri dengki, keuheul kana nikmat anu aya di saha, dibatur timbulna urang eta keuheul, urang hasud sehingga kaituna diobrolkeun, diupat, digogoreng. Kongo kaditumna mah meureunan lamun jamah da teu ngeunah ku ayeuna si eta punya nikmat naon kadituna misalna disantet dibunuh kumaha kitunya kan tenan upami kitu diantawis tamaka urang sadayana hirup di alam dunia ieu dinasaneskan ten ayeuna naon kitu nikmat ku Allah diatur gitunya ku Allah diatur diatur kumaha aya jalma anu beunghar aya jalma anu fakir aya penjabat aya rakyat gitunya leres aya ustad, aya masyarakat, aya kiai, aya santri, aya pengusaha, aya karyawan. Oh, Allah ngatur. Ayeuna di antanan upama eta jalma kitunya dinasibkeun ku Allah jadi jalmi anu beunghar misalnya. Tah eta jalma beunghar ku ayana beunghar teh lain ku ayana beunghar teh lain ku beunang sorangan di dunia nage nya kadituna mah ku Allah dibeunghareun nya misalna ayeuna urang beungharna nya lamun ceuk gaya mah barudak di pali wetan mah teh cibatireng loba kakarota bos kitu nya bos konveksi we lah kitu. Teta bisana disebutkan bos teh ku ayana punya karyawan. Nya didinya panginten berhasil. Ayana menang barang di Cinaun kitu da bisa dagang barang. Eta naon gamis saha nu migawe na. Gitu. Saha nu migawe. Karyawan pagawe. Gitu nya. Jadi pagawe nu bisa naon digawe. Ayeuna nu bisa ayeuna membuat, membikin itu gamis misalnya. Itu ku ayeuna pagawe. Tak bisa na ayeuna pagawe menciptakan tanda pingajait kana eta pakaian kitunya. Terus beres, diberesan, dilepan. Tah nu ngalipet aya deui kitunya. Gageanana. Datuk kudunungan. Tak ini tos dilipet teh didagangkan kemana. Beda deh datuk kudunungan diantar. Sama ayah supirna, ayah penjualanana jalma, utusanana. Jadi ku ayana bongga, ku ayana benghar teh. Lain ku sorangan, eta teh. Ngebutuhkan ayana kapapada manusia. Ngabutuhkeun ka papada manusa gitu. Jadi butuh urang teh kanu butuh kanu leutik kitu nya. Keur naon? Keur ngabantu, keur muruhan, keur digawe di urang kitu. Matak disebatkeun ayeuna bos, disebatkeun ayeuna dungan, disebatkeun dungan ulah sombong, ulah ngahina. Kanu fakir da bisa na maneh beunghar teh. Jeung bisa na disebut beunghar ge pedah nu pakir. Jeung bisa na beunghar ge ku ayana ayeuna buburuhna nu pakir. Jadi manusia mah saling membutuhkan. Mawi dina Al-Qur'an didawuhkeun ku Allah wa ta'awanu 'alal birri kitu wa taqwa. Kudu saling tolong menolong kitu. Saling tulung menolong sabab manusia semua membutuhkan kepada sesama. Yang diantawisna gitu. Oh, ayeuna anu jara di dewan, anu jara di pamingpin. Lamun teu dipilih ku rakyat mah jadi.
Numawi genian dina waktu lamun tema aya naon aya percalonan boh dewan boh presiden. Wah eta nu rek nyalonkeun teh juga aduh ka naon teh ka rakyat. Muni wah sopan santun DP. Wah muni dijijadikeun dijieun-jieun we. Manehanna laku lampah teh supaya naon supaya engke naon terpilih katingalieun ku rakyat nu rek milih. Waduh cenah si anu mah euy. Aya naon-naon dibikeun wana mah barahan we kitunya. Anu tadina rada kurang ibadahna getol memeh naon memeh nuju nyalonkeun mah kitu. Bahkan boga duit dibere anu arulin anu kumaha kitunya dibere da manehna terus boga rencana nyalonkeun misalnya nyalonkeun rek jadi dewan gitu ya. Nya kapan engke okay, supaya dipilih gitu taina nu jaradi anu teh teh ku aya pilihan sah. Rakyat dewan wakil rakyat. Dewan teh dewan perwakilan rakyat DPR. Dewan perwakilan rakyat gitu diantara jaradi dewan. Eta teh dipilih ku rakyat teh ngawakilkeun rakyat. Kaluhur sabab rakyat dianap jauh ka pamimpin bangke merenah aya perwakilan ye supaya naon nyarita ka atasan ye rakyat teh keur kieu ayeuna teh kitu. Rakyat teh keur mahal beas rakyat teh keur hese dahar keur hese naon laporan ka ditu supaya nyambung ka ditu tos nyambung ka di anaon kitu. Disurvey bener-bener ditingali bener ayeuna anu yeuh di daerah anu disambung-sambung diwakili ku rakyat ka dewan kitu. Jalan di anu tuh ka anu teh butut ye laporan ka luhur maka itu dewan perwakilan rakyat bagianana cicing rakyat mah cicing raja na rakyat kapan ari wakil jeung anu diwakilanna mulia mana gitu luhur mana gitu nya kapanan dewan perwakilan rakyat eta teh DPR teh wakil rakyat cik upami presiden ayeuna aya presiden aya wakil presiden luhur keneh mana martabat darajat presiden jeung wakil presiden kumaha luhur keneh presiden sanes ayeuna perwakilan rakyat wakil rakyat jeung rakyat ayeuna awal rakyat diwakilan ku wakil he rakyat ayeuna aya wakil rakyat cik ayeuna luhur mana rakyat jeung wakil nya luhur keneh rakyat anu ngajungjungkeun oge anu bisa ngajadikeun manehna wakil rakyat ku rakyat tadi dipilih tah sing arti sing naon kitu didinya surti urah ayeuna pedah jadi anu eta ka rakyat teh teu ngalirik teu mali teu mirosea teu mirosea teu nyaa padahal eta dunungan rakyat teh. Tah wakil-wakil. Sing jalujur, jurdilnya jadi pamimpin. Jarudil, singnya kasaka rakyat. Ulah rakyat kekalabakan. Eta rakyat sawarehmanya. Ada kulantaran mahal sembako, mahal pangan, mahal anu. Tung nama dahar ogenya. Tuang oge anu enak-enak teh. Rakyat mah diwakilan weh. Kunu jaluhur. Anu dihanap mah dahar teh ukur sapoe teh sakali jaga jaba deungeunna ge jeung samaltarasi teh nya jiga wakilan dahar tah ku dewan anu ngararuna nikmat kitu diwakilan rakyat kop diwakilan rakyat mah motorna ge butut sawareng mah teu boga motorna ge wakilan we ku leuhur nu hararerang maruli anu harade kitu nya diwakilan jadi ukur wakil jadi wakil anu garaya teh tah kitu diantawis ari kaunga urang dasarna mah sing nyaah ka rakyat sing nyaah ka atasan ka bawahan kitu nya jadi pamimpin jeung deui bisana jadi pamimpin ku ayana rakyat disebutkeun ayeuna pamimpin teh kapan aya anu dipimpin
disebatkan ajengan teh kiai teh ayah santri gitunya. Disebatkan ayah mubalik teh ayah mustami. Dan mau bisa nyebut mubalik lamun teh ya mustami. Ayah ajengan ustadnya di panggung kekalawakan sorangan mustamina uwuh. Jadi naon jantan naon jalma naon gitu ya. Tah nu mawi pangintan di dia urang sadayana. Antara manusia, antara aina hamba itu saling membutuhkan. Taina hoyong kabagjaan dunia akhirat, urang mengharapkan kabagjaan dunia akhirat, nya diantawis aya lima pakenjalma, lamun etanu lima kagarap, maka jalma bakal menang kebagjaan dunia sinareng akhirat. Tadi teh kitu nya ieu nama di antawisna we hiji we nya, hiji kitu nya. Hiji. Jadi lima perkara anu bakal ngengingkeun meraih kebagjaan dunia akhirat. Nya hiji pengintan diawali we urang teh ketika urang melaksanakan sesuatu rek migawe hiji perkara diawali dengan pembacaan bismillahirrahmanirrahim. Rek migawe naon anu diparentah ku Allah, rek tuang rek leut rek tunggang rek naon urang kapangaosan ka mana rek migawe anu hade mungguh sara mungguh agama, maka diawali dengan pembacaan bismillahirrahmanirrahim. Sabab Al-Quran oge kitunya diawali dengan pembacaan al-bismillah. Maka orang melinjau atau napi nyontok karena Al-Quran. Al-Quran dikawitanku bismillah. Maka orang setiap pagawean naon bae anu hade mandang sara, maka diawali dengan pembacaan bismillahirrahmanirrahim. Tahiji. Jadi simpulnya orang bila marek ngerjakan sesuatu naon bae, maka diawali dengan pembacaan bismillahirrahmanirrahim. Ulah dikurokeun kitu bismillahirrahmanirrahim. Prek koe naon urang berbuat atanapi gawe naon bae rupi perkara. Sakitu anu kapihatur. Maka alhamdulillah urang tiasa dipaparian ku Allah. Mangga urang ngaoskeun doa kiparatul majlis bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udma sofada wa qadar billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gena Merah Ngerenas 98.9 Sukabura FM.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ayin, dan
2: ayo nama saloba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Dah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi wargi, pagi yang dingin. 20 derajat Celcius sekarang berada di Karang Nunggal. Terasa menusuk tulang. Rada naik kata ngayana mah kemari 18, ayana 20 ya. Jadi cuaca masih seperti ini entah sampai kapan . Jadi kita nikmati, kita syukuri . Dan kita ucap alhamdulillah. Bismillah untuk acara kita di Halo Selamat Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dewi temani wargi semuanya di Halo Selamat Pagi. Pagi hari ini semoga semangat. Dan secara katirisan wargi. Murungkut katirisan keonya. Sudah hampir setengah tujuh, jam 6.23 pagi hari ini. Kita akan bersama di Halo Selamat Pagi sampai dengan jam 9 menemani aktivitas Anda pagi hari ini yang sudah dimulai sejak bangun tidur tadi. Jam berapa bangun tidur? Jam genap atau salat subuhnya? Harus salat subuh atau dunia ngeskolot sudah sangat menakutkan.

bikin kabulator atau kenal pot motor yang ngungang, bikin sakit kepala. Tunggu dulu lompatan jalu, ek sekolah teh make motor biasa we, bisi labuh eh. Wanti-wantiin ibu-ibu kepada anak-anak yang mau berangkat sekolah pakai kendaraan beroda dua ya. Tunggu dulu kebut-kebutan jang, naking gitu nya, bisi labuh gitu. Terus labuh mah riweh sarerea. Duit deui kudu ka rumah sakit. Sok urukan. Nyamang gaga, kemana emang gaga teh. Kita bersama di Halo Selamat Pagi. Pagi hari ini sampai dengan jam 9 wargi.

Wah, siang pasti panas lah ya. Mending pastinya insya Allah begitu. Masalahnya hujan kagak ada wae, itu udah kemana hujan lainnya. Masih belum waktunya begitu. Jadi kita ikuti aja aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tong kudu maruku suno uwe cahibun. Lo dodo, itu yang mulai cahigalo nek maniw.

Sudah bismillahan seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, jadi semoga bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Begitu, kalau lupa Dewi ingetin ya, Dewi sudah tadi, semoga Allah kasih kelancaran dengan segala aktivitas pekerjaan yang akan dilakukan, begitu ya, dan juga memberi keberkahan untuk kita semua. Dewi sehat, alhamdulillah, hanya nyeri tonggong itu belakatuhul kakunaon. Ayeuna mare kudang namane kudu rada-rada di alalatur. Kayak kabelah mananya itu kabelah mana? Belakang cai. Sudah menuju ke tua yang betul-betul tua kaladi. Mun kudu mulang tetep boga eta, tetep boga beka. Ay, naudzubillah mandal. Dikereyeh dari sekarang, eh. Dewi hadir menemani wargi semuanya yang sudah prak-prik-prak di dapur, mempersiapkan segala sesuatu, ada yang mengaturkan saat pagi, semoga sehat ya. Semoga apa yang kita lakukan jadi ibadah, karena ibadah tidak saja sholat, ngaji, tapi ada banyak ibadah yang bisa kita raih dari kehidupan ini, begitu ya, gaya. Nangis naon itu ya. Sekah geramarani, wani. Wacai na ya. Dodo itu yang wacai. Masih ada separuh janji yang akan mulai aktivitas pagi ini, pokoknya nama selamat pagi ya. Tong kuduna yang sawah apa nae nama kasaatan geus we cicing di imah.

lagi si Duru ngadiang Biti, selamat pagi. Saya masih Duru, si Duru di mana? Di Tebogahawu Ada gaya kugas saya main di Tebogahawu, sumpah nek Duru kan Teboga Kaawi ini, Teboga Suluan. Banyak ke dunia RI mah jadi kan eta. Jadi kan Solo ngalah. Yang jelas kita bersama saat pagi yang sudah ngawe hatur nuhun ya. Dan Dewi belum nyiapin informasi, nantilah kalau ada yang baru kita hadirkan untuk Anda begitu. Pagi buat semuanya ya, siapapun dimanapun yang sudah bersama kita di Halo Selamat Pagi, sudah jam 6.30. Adik-adik pelajar sudah mulai hilir mudik sekolah. Sing saroleh ucunya. Soleh pun kudu soleh.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuh setukeran jeng jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Yeuh hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh yeuh kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
2: Heuh atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Buat Gaga hadir Bun setelah sekian lama tidak muncul ke permukaan. Hahaha, cina usum tiriski sama Bun asbes gadis imutan.
1: Corak sorai manusia.
0: Ampian heula pada asbes. Asupkeun heula ka jero asbes teh ameh teu kaeta ka ibunan.

0: karena diambilkan mah aman gitu, tanya mau aku di simutan.
1: Melihat pertempuran yang selalu tegang.
0: Dewi Cujaiter, waalaikumsalam pagi yang dingin, Ubun. Iya, tapi Dewi sudah mandi kok ya. Ayo si Duru, mau dong ya. Si Duru sambil ngopi, nyimak di ceramah Sukapura, oke Bun. Wah, bangun nanti jam 3, tiris, segar Bun eh. Jam 3 salat tahajud ente lebar tuh udang tahajud. Salam buat semua, waalaikumsalam buat Ubun, moga sehat, berkah selalu di setiap langkah, amin. Eh, semangat ya Ucu.
1: Mana kesatriaan?
0: Sate Ucu yang bangun pagi masuk sehat gitu ya. Sehat seger begitu. Mama Anis di Cipari, waalaikumsalam pagi hadir, salam sehat. Terima kasih Mama Anis, selamat pagi, sehat juga buat Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hadir Bun, tiris Bun. Murung kutur uing diajakan ke sawah kalah gideg cenah lagu napas band Gladiator. Ayo Gladiator. Ya pun si Duru beri mulung peda sangu aku ngulub daun sampu. Enak tuh isukannya mau ulah jeng asin atau ya mendingan jeng tahu tempe wa ya. Nanti diinfokan kalau terlalu banyak mie makan asin ku Dewinya ini yang menjadi si Durun. Sekelame hanet nih ajak ke sawah galah gideg. Lagunya sudah ya, sudah Dewi hadirkan untuk Anda. Entah Pak Al, selamat pagi, sehat sekeluarga. Mohani, waalaikumsalam Bun, mat pagi. Walaupun udara dingin, tapi ada dia yang menghangatkan. Yuk bebero dulu sebelum ngantar ke sekolah ya. Sok semangat lah hanya naon eta teh susu eta kopi susu hararese. Dayu bar tiris pun nyene ngasor sulu. Itulah kita ya. ngasor sulu beri nyangu ya. Eh nggak punya, nggak itunya, nante ngarana teh, awuna teh gaduh gitu, jadi rek ngasur gas ya saya. Mani saat pagi sudah hampir jam 7, jam berapa anak sekolah ya? Dan bagus, saat pagi, moga sehat selalu bareng keluarga. Salam buat Bien, Teh Wulan, sama Wak Nut. Tidak lupa buat Mak Ikok yang lagi nyetak opak aci ya. Salam dari Den Bagus, begitu. Atta, pagi ma, pagi Atta, kumaha kabar nama, sehat, alhamdulillah. Cerita si Roheng ke sekolah, wah di imah terame, wah kwek-wok pokoknya. Wah kwek-wok.
1: Ada nurani.
0: Di bekalan jajana 10 ribu refek teh, cek si Roheng, pak abis jajan 4 ribu, sesa genep ribu, diasukkan kena ceng celengannya pak. Termali seking kera anak-anak pokoknya macenah. Apa seking kalau udah setepak kita main tadi jajan nanti ya Bun, dan duit mana yang nama dan nabung dipakai ya, dan duit mana yang nama mbung dipakai eh pintar si Roeng politik duit
1: Satria.
0: Bebali cetanya Roeng ya
1: nurani.
0: Dan bahaylah asal diberi cager jangan rezeknya nah emak. sing dilancarkan ngara rejekina bapakna yang sehat linjang anak manya sing soleh rohengnya soleha diduakan bapakna mamana sing sareha sing babari ngara rejekina politik duit udah setepak urutan itu kan urutan wajana korupsi satu ngarana tujeng nebuhan saya mantar ngain pokun soal korupsi siun ditewak neng refeh weken amaluna malukum aya perhitungan di akhirat iya tadi dunia genye ya habibi ya sahib nyanet bun ya pisang hui mengundang pituten mengundang pituten pisang hui kurang hui kalau pake kulu pisang hui pisang ngocau soklah mendingan nuk itu aman gagah daripada burger Selamat pagi buat gagah rupa pagi tiris Tangerang pun sama dong di sini juga tiris sudah ayah sebulan gitu lebih ya sing sarehat sing bararekah Yuswa bararekah berkah berkah Yuswanya rupa sok semangat untuk anda di Tangerang kakek Salim bagikan kakek memeh mangkat badai kaci petai tiris kene usung tiris teh awet sampo cenabun jatah saminggu jadi sabulan halo satu pengiritan dengan laguna awalnya di kebun kukuk pun mung bahayam menu bahayam biasanya masuk eta apanan sok nanti sok arah ratil langkahmu menuju medan laga pagi kakek Amar pagi bunda cantik pagi Amar ganteng tawis manco lagu yang pales sarja muda Meku gah tidur tos subuh gadang nonton bola hebat. Salat subuh lah terus sarah juga Dewi bisa berarintakan barusannya bangun setengah empat ya tidur lagi ngalaguan subuh. Berarti dua rintakan ngesubuh mah udah ngederek siaran. Pagi Amar Norin, waalaikumsalam. Pagi Bu cantik, pagi Norin cantik, damang. Alhamdulillah. Mending ngahodohod kia abit isaprak musim tiris jantan hamurgas bun soalnya pamit tiap badai ibak ngangocai hanet nyetena naon itu demi kesehatan hari ayah acis nama beli aja sekia tuh pamit kucahit tiris dari barusan mandi air dingin tapi tidak terlalu dingin spesial ibu moga sehat selalu panjang Yuswa bahagia bareng keluarga nuhun sami-sami Norin saat pagi terima kasih untuk anda tetap sehat. Sarapan labu nama Uwi jajab sekolah ayeuna pais cau hebat sok manis semangat ya ngan sok mulus ayeuna sok pais cau mendingan goreng cau nuhun mah doana mugi mah haji naik haji deui amin ya robbal alamin suruh hayang ngadengakeun radio naon da kala seri kok nanti sok gawe pasing getol senata gitu roh yang benar jadi diingetan gue si roh pagi atas semangat kerja pagi hari ini ya nuhun sudah hadir
2: kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
3: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
4: Kena merengarunas. 98.9 Sukapura FM.